karena budaya Indonesia nyen ge dadi ngaku-ngaku semeton ge. Yang penting kan makin pertanggungjawaban setelah melakukan pengakuan itu. Sing kita semeton. Satu lagu dari Anggun Tua-tua Keladi sudah membawa perjalanan kita di 9 menit lepas dari 8 pagi. Sarang semeton Fox Sane Minabu Wau nyarengin utawi Wau niki menemukan frekuensi 99,3 FM masih bersama Gus Gandhi tentunya di zona Indonesia sampai mendekati 10 pagi nanti. Selamat pagi juga disapa buat Kadek Wati di kawasan Berau yang pagi ini sudah ikut gabung. Selamat beraktivitas saja ya. Terus ada juga Putu Aquarius yang sudah ikut gabung di pagi ini dari Bangli juga ya. Ada Aji Ngurah Niki ring kawasan Dalung. Suksema sampun nyaringin Gus Gandhi rahajeng beraktivitas kemantan ingetang dalar ngopi Niki nge. Wenten Ibu Wayan Lasri suksema Niki sampun nyaringin ring wewidangan napi Niki ring wewidangan Belayu Tabanan nge. Tembangnya ini gabung kemantan mawinan tembang Nike tembang baru Niki nge. Coba Gus Gandhi pastikan dulu mali jebos nge. Gue ngaji apel niki ring wewidangan Padang Sambian suksema sampun nyaringin Gus Gandhi rahajang beraktivitas kemanten. Nah siapa niki semeton sane ketahuan niki ketahuan nyemak senal melaibang sepatu. Yo ngabe senal tapi sepatu apa mulai niki. Sudah niki sane ketahuan divi niki.

0: waktunya Zona Indonesia.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel, bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Sangat mungkin ku relakan ya, karena kemarin baru habis uangnya untuk jalan-jalan liburan. Tidak apa-apa, kalau bahasa kekinian namanya self reward. Woi, jak selimputan ganti bibi ngomongan self reward. Woi, hadiah untuk diri sendiri, nggih. Setelah liburan, mari kita semangat lagi untuk minyak. Bukan yang ngorain semangat lagi untuk kerja, malah semangat lagi untuk minjam gue nih. Semeton. Nah, ternyata begini caranya ya. Untuk semeton yang mau hemat dalam keuangan ya, karena baru selesai liburan, kita hemat lagi untuk biar bisa kita liburan di liburan berikutnya ya semeton. Yang pertama ya, semeton, mungkin kalau sebelumnya ya lupa untuk membuat anggaran dan lupa bagaimana cara melacak pengeluarannya. Mulai sekarang semeton harus yang namanya membuat anggaran, melacak semua pengeluaran sekecil apapun, karena bertujuan untuk yang namanya mengetahui cash and flow ya, pemasukan dan pengeluaran sedetail mungkin. Jadi jika sudah tahu ini ya, jadi semeton bisa seleksi lagi nih, oh ini perlu dikurangi, ini nih perlu ditingkatkan, seperti itu semeton ya. Semeton juga wajib yang namanya memisahkan rekening semeton, jangan dijadikan satu ya. Rekening untuk jalan-jalan, rekening untuk makan, rekening untuk sehari-hari itu wajib dipisahkan. Apalagi kalau sekarang perbankan sekarang juga banyak banget yang namanya memberikan kelebihan ya, ada yang namanya kantong apa-apa segala macam. Jadi itu perlu dimanfaatkan semeton. Nah, terus yang biasanya sering sekali terlupakan adalah semeton pengendalian diri ya. Kalau pengendalian diri terhadap makanan mungkin masih bisa dilakukan. Biasanya para ciwi-ciwi, para ibu-ibu ya, para wanita yang budiman, tolong kendalikan diri ya untuk berbelanja. Baru ada beli satu gratis satu, langsung check out ya. Sing nawang tuna marketing. Kebiasaan berbelanja, apalagi berbelanja yang namanya sekunder semeton. Nggih, mareng Gus Ganding orang stop kebiasaan berbelanja, kendalikan berbelanja. Jak sing beli darang nasi kan pelih tuh semeton. Maksudnya stop atau hindari berbelanja yang konsumtif semeton ya. Nah, tentunya informasi ini Gus Ganding rangkum dari beragam sumber.

Di Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Katanya aku wanita yang sedang jatuh cinta. Terus dijawab, aku pria yang sedang mencari pasangan. Bagaimana kalau kita jadian? Atur, itu atur, atur, atur. Atur seindah mungkin, genda nge-nge. Tapi daripada ngitungan anak sedang kasmaran semeton, lebih baik semeton milu niki reward sanga-sanga. Nanya nawang, gendan dikingi keberuntungan memihak pada semeton bisa mendapatkan umroh atau uang senilai 35 juta rupiah. Kalau semeton menang, gendan dikingi ingetang niki dum jagus gandinyen gendan. Namun sing menang kangwang nae, amun sing menang pis kangwang nae menang kamen niki. Amun sing menang kamen menang kaje menang kelot keto niki. Tapi serius niki semeton. Niki reward berlaku atau dilaksanakan sampai 1 Desember 2026 niki semeton nggih. Caranya niki gampang semeton. Semeton cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga varian Tanamilah Tanahmu klasik utawi ultimate niki sane ukurannya ne 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan tahun yang digunakan adalah tahun produksi 2024 ke atas. Kalau sudah lengkapi dengan perlengkapan lainnya semeton, seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop semeton wajib isi ya statusnya karyawan, konsumen atau sangasian. Kalau sudah silakan kirim semeton ya ke Fox Radio Bali atau juga langsung ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawu nomor 88 Banjar Sanding, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Semakin banyak mengirim, semakin besar peluang semeton untuk memenangkan hadiahnya.

0: berlibur di belahan utara Pulau Bali.
1: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
2: New Sunari Lovina Beach Resort
0: adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
1: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
2: New Sunari Lovina Beach Resort,
0: Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
1: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Kak, kemarin aku habis outbound, sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal, namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
6: Kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
7: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
8: A few moments later.
9: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
6: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
10: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Sarana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Rajang Semang Dumo Niki Semeton Sane Sampun Nyarengin Utawi Sane Wau Niki Miragi Anggus Gandhi Ring 99,3 FM Kantun Mesikian Tentunya Ini Ring Zona Indonesia Niki Nge Rajang Dumo Niki Wenten Bu Puput Nata Ring Wawidangan Besake Sampun Nyarengin Gus Gandhi Suksema Niki Wenten Tala Niki Payoga Ring Canggu Sane Jagi On The Way Kone Niki Mai Mulih Kebleleng Gus Antiang Surni Antiang Suksema niki payoga sampun nyarengin nggih wenten daler niki Ira Susiadi ring wewidangan penebel suksema sampun nyarengin Gus Gandhi tembang nyane sampun iwau Gus Gandhi putarkan niki nggih wenten daler niki Mbok Herlinawati ring wewidangan sempidi sampun nyarengin Gus Gandhi wenten Nini Zeren ring Gunung Agung ring Gunung Guntur niki sampun nyarengin Gus Gandhi Al-Ghazali kesayangan sampun Gus Gandhi Siagiang niki nggih Wenten Octavia talar niki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi Rahajang beraktivitas kemanten niki wenten talar semeton ring semengi mangkin sana nyarengin Gung Biang Rake niki suksema sampun nyarengin niki nge wenten talar niki Yan Burarini suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi kenten niki nggih selamat bertugas ke mantan Republik kene niki mali jebos Gus Gandhi cingain dumun niki nggih wenten daler niki Bu Made Warsini ring wewidangan Nusa Dua suksema sampun nyarengin Gus Gandhi.

Rahajang semang demu niki semeton sate minabuau niki nyarengin Gus Gandhi suksema niki nge talar niki sane sampun nyarengin dawa galah itu ni semang niki sabar-sabar ke mantan demu Andre demu niki semeton makai pisah niki semakin hari semakin banyak peminat sane nyarengin Raja Buduh niki jaga ada doen niki nge yang penting irage sidem pakedek pakenyung setiap hari semeton ya diastun niki isin dompet terus ngeling niki yang penting sidem mekenyam dumun niki genten nge nyak wis semangat megae gitu niki nge sarengin aja semeton sane durung nyarengin niki ring 087808555993 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi dan eh kejangat kejengit jadi dian gitu semeton. Mai barengin Gus Gandhi. Nggih Gus Gandhi jantos niki nyatos nampar ring galah dase semang malih aja bos.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Lobo, Kau Cantik Hari Ini Spesial. Sarang sempetan Fox Ring Renan Mangkin Nikingi Dumogije Side membangkitkan semangatnya Niki Genden Ge. Sukses semua sempetan. Nah, Niki sempetan sani sampun nyarangin dawa gitu nih, sabar kayak mantan demo niki nge sani durung niki ngiring nih sarangin gus gandi ring 087808 5993.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan sanga-sanga Sing Adelawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas

Wahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Geisha, Lumpuhkan Ingatanku ya. Selamat pagi disapa dulu buat Levi Sukasih di pagi ini yang sudah ikut gabung ya. Terus ada siapa lagi nih yang sudah ikut di pagi ini? Ada De Udi Sayan, terima kasih banyak sudah ikut gabung. Peter Pan sudah Gus Gandhi siapkan juga ya. Ada Butuh Sekaryani, Ring Keboyuwun iki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi Rahajeng beraktivitas keman. Dan kesarengin Taler niki sane sampun nyarengin genten niki nggih wonten Moyastini mau ngasih tembang kesempatan kedua dari tangga katanya niki nggih malah jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan nggih wonten Taler niki. Nini Jero sampun nyarengi niki Ring Gunung Agung tembangne Anji kone niki Melepasmu nggih male jebos niki Gus Gandhi jagi putarkan genten niki nggih. Nanang Janu suksema niki sampun nyarengin semenga niki sampun ngugang tanah pisage niki. Cek tanah pisage ora ngugang niki sing nawang tuh gaene genten niki nggih agak boros dik tapi tak apalah yang penting gaya kode sing masalah tuh yang penting gaya gitu kan orang hitung niki nggih. Gus Gandhi milu sing milu sing ngerambang gae malu nih gen dan nggih. Kal bertobat malu niki Gus Gandhi gen dan wenten niki Jero Sri Tampak Siring suksema niki sampun nyarengin. Aduh saja niki Gus Gandhi je kiap niki usan tample ge sate kambing duang gini niki duang piring genda niki nggih mau kade asih suksema niki sampun nyaringin Ngarsa Al Ghazali kudu niki kesayangan sampun ngelintangi wow nggih dumugi nenten terlewatkan.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

bagiku ya. Engkau bukan siapa-siapa aku, biarkan hujan menghapus jejakmu ya. Jejaknya memang terhapus ya. Langkahnya memang sudah tak terlihat, tapi cerita dan kisahnya masih melekat di pikiran Anda. Maka waspadalah, waspadalah. Yeh, sekan semeton. Yang namanya jejak masih bisa dihapus, yang namanya langkah bisa tak terlihat ya. Tapi kalau masalah kisah itu sangat susah untuk dilepaskan semeton. Coba setuju sih dengan kata-kata Gus Gandhi. Tapi kalau semeton menggunakan yang namanya minyak balur sanga-sanga, sudah pasti mau ada hujan badai, mau ada yang namanya petir menggoda, tetap ya, apapun permasalahan semeton ya, dari yang ringan sampai kronis, percayakan sama minyak balur sanga-sanga. Tapi jangan menggunakan yang palsu semeton nggih. Produk asli racikan babi Bambang Pranoto sampun pasti ke ring tiap kemasannya ini wenten foto babi, dan tentunya semakin lengkap makin semeton produknya ini. Minap nenten jetuah minyak balur kayak mantan wenten sabun bubuk sanga-sanga, skincare dupe nyantos, produk sanit teranyar niki wenten gatalin niki wasana semeton. Pina ke obat niki yening semeton medue gangguan atau permasalahan terkait rasa gatal yang sangat mengganggu gendan ge. Nah khususnya ini niki semeton untuk minyak balur ultimate sanga-sanga ngangge 140 bahan alami pilihan. Taler ngangge utawi wenten aroma lavendernya nih side, taler niki memberikan rasa relaksasi pada pikiran dan tubuh kita semeton ge. Jadi untuk semeton yang mungkin agak sensitif dengan aroma rempah-rempah ngenten niki semeton nggih, Gus Gandhi sarankan untuk menggunakan yang namanya minyak balur ultimate sanga-sanga, yang ultimate nggih, karena yang klasik itu memang aroma rempah-rempahnya cukup kuat semeton, tapi Gus Gandhi suka ngenten nggih. Nah informasi sejangkepnya ini semeton rawuhin kayak mantan niki ke Fox Radio Bali sedang mengenah ring margi Gatot Subroto Tengah nomor 98 X dan Pasar. Taler dados niki pesen kemanten ring 0819931102. Sekali lagi 0819931102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Selamat tinggal masa lalu ya. Aku akan melangkah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Tapi kalau melenceng dikit gak apa-apa ya. Kita remedi lagi ya. Selamat pagi buat Cok Gus Permana. Sampun nyaringin Gus Gandhi, Nikinge beli ketut supeng, daler Niki tembangnya nih ampun Gus Gandhi putarkan. Wenten beli kadek sumping daler Niki. Ah sampun Gus Gandhi. Rereh Niki tembangnya nih malah jebos Niki Gus Gandhi jagi cek dumun ge. Bertobatlah segera bertobatlah. Wenten Mang Ming daler Niki suksemu sampun nyarengin. Wenten daler Niki Pak Komang Chandra Sedata suksemu Niki sampun nyarengin. Drive bersama bintang sampun Gus Gandhi siaga yang Niki ge. Wenten dalar Niki Nini Gusta, wenten beli Gus Widiantara, Pak Dewa Buane, Yong D, wenten beli ketut Kusa, ring monang maning Niki suksemu sampun nyarengin. Ibu Ana dalar Niki ring semengi makin sampun nyarengin. Wenten beli Made Hendra dalar Niki ring tabanan ge. Wenten Made Suryani talar Niki ring Penate suksemu sampun nyarengin Gus Gandhi. Kesarengin talar Niki Mbok Octavia ring Blabatu. Suksemen Niki sampun nyarengin ingetang wedang dumu Niki nge. Wenten talar Niki beli wayan black ring Gianyar Niki Gus Gandhi. Diason terlambat yan black nyarengin genten nge. Tetep Jani sampun nyamplek di 993. Wey suksemen Niki pokone Gus Gandhi happy gen. Ya Gus Gandhi happy gen beli wayan milu nae happy gen nge.

Radio Bali, bahana budaya Indonesia. Gus Gani mau pamit dumuni kesempatan saking zona Indonesia. Suksema sarang sami sana sampun nyarengin sinampura yang wenten keiwangan utawi wenten niki gadre durung sidu Gus Gani wacen. Tembang durung sidu Gus Gani putarkan kenten niki ngeh benjangan niki malewawanin jagi Gus Gani putarkan. Ingetin ngeh sempatan ngeh nyenamang nyisap dengan Gus Gani kenten. Wantah juga gonyakan kayak mantan semeton genta nikingi. Yuk benjangan malih semangatin untuk mekedekan ringan bareng. Langsung kayak mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gue segani mempamit untuk para mesanti om Santi, Santi, Santi om. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga sing ada lawan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada lawan. Rendang Bali.
1: Om Swastiastu, teman-teman Fox kesayangan Gus Windu. Tumbuh cedadas pini becek sering 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of sangat-sangat pahana budaya Indonesia. Sangat-sangat sing adalah lawan. Yeay, teman-teman Fox kesayangan Gus Windu. Ngeri saringan Gus Windu menyentas galaksi kita ngai. Ring gending Bali. Megatre, teleponin Gus Windu dulu teman-teman Fox. Ring WA 087808 5x3x993. Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Taler ring Fox Radio aplikasi.

0: pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Fox Bali.

Nah, ring 087808593x993 sematan Fox nyantos galas sikit tengahi sematan Fox sering gending Bali ngiring yuk diolas gatrain gue Swindu Dumun teleponin gue Swindu Dumun sematan Fox wentar ke sematan Fox tani sampun mekarya mangkin utawi kanto niki cuti bersama wastani sematan Fox jek semangat mandan sematan Fox nge dumuk je irage sarang sami statek enak makami warahayu. Nah pun niki wenten kabar orati becek pisan sematan Fox saking Manggala Druene. Ternyata niki sematan Fox pikobat leluhu sane puniki dados tantangan ageng pisan. Akhirnya sematan Fox nemuang titik terangnya nih. Manut saking Pemkab Badung selain Mei kali tali 6 likur puniki proyek pengolahan sampah dados energi listrik utawi PSEL dan Pasar Jaya pacang ngeranjing ring tahap groundbreaking ring tanggal kutus Juli sani pacang rauh. Nge, fasilitas sani kewangun ring wewidangan benua puniki kerancang side ngolah nyantos siu lebih ton sampah sebilang wai saking Denpasar milah Badung sematan Fox nge leluwe puniki male jebos nenten cuma niki ketanganin nanging taler keolah dados energi miwah bahan bakar alternatif pengabdinnya nyapi pengabdinnya wanta sematan Fox Bali side meduwe sistem pengelolaan sampah sanesayan modern bersih tur berkelanjutan nge astung kare je proyek puniki gelis memargi antar sematan Fox ngiring lanturang male ngiring teleponin gosino megater ramaikan dumun nyantos galasi kita ngai ring gandeng.

Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada, di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa, yang berarti

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu ngiring ngibur dumun sarangin Gus Windu yuk. Telepon-teleponin Gus Windu mangkin ring WA 087808 5 3 kali 993. Si Reke puniki wenten beli de apika puniki absen 1. Om Swasti Astu beli de. Password.
1: Saya ada lawan.
0: Mungkin, api tembang nih mancing.
1: Punapi gak terlalu bagus.
0: Gus Yuna amonian ke mantan beli dek. Punapi gak terus sedang mudian Rike.
1: Gak terlalu becek niki wasen ngajang, beli sempur ngajang niki.
0: Durung.
1: Waduh.
0: Angge, napi tembang nih mangkin.
1: Tembang sinten mati Gus.
0: Angge, dores mah gak terlalu dumun.
1: Iya, mah gak terlalu ngajang mau miniase, butuh sekaryani. Bu Joni, Bu Ayu Kelinci, Pak Yongde, Pak Derere, Pak Yoga Canggu, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Raden, Lepi Suka Ese, Angelika Putri, Mang Ming, Kutu Drupadi, Kutu Wijastuti, Kutu Purwa, Ninik Dania, Ninik Nika, Dong Chang, Cak Mboes, Kade Armunanta, Komang Chandra, Bu Yan Lastri, Bayu Bian Canang, Wayan Suketi, Koming Suwerti, Abah Waisal, Man Jimmy, Ketut Ari, Dede Pongki, Ira Susiade, Dek Nari, Tot Nari, Pan Sudi. Cukup nama kau sama ini, Gus.
0: Angge.
1: Gus, terima kasih.
0: Suk sama.
1: Suk semua. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Om Swastiastu, Bu Joni, Pak Joni.
2: Swastiastu, Bu Sindu, sama-sama, sangat lawan. Penapi, Datra, Kena.
0: Kena. Napi, niki tembang nih, mangkin.
2: Tembangnya aneh. Kentan bulan putri bulannya nganti umur nganti yang kentan ke sindu.
0: Sane lianan kayo niki.
2: Tapi Sri Dena Lati kentan.
0: Enggak kanti umur nganti yang mantan ge durus megatre.
2: Kamun ke sindu. Yang megatre ada Dung Biang Raka, Ayu Kelinci, Dek Jun, Wayan Suparti, Patut Sukito, Sekarini, Drupadi, Pak Rere, Pak Yongder, Westani, Dek Apika Sembawa, Pak Raden, Gung Haji Apel, Luhari Semung, Dek Ratna, Ayu Rasmini, Dayu Biang Kanang, Komang Kedato, Awar Sini Nisa Duo, Luhari Semung, Dek Kunci, Pang Kunci, Bu Ratna Wang Yo Gede Cuta Temak Kesami Gus Windu Kesayang Om Santi.
0: Om Santi, Santi Om Beli Derere Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Beli Gus Rahajang Semang Sange-sange Sing ada lawan.
0: Semangat mekarya Beli De. Napi tembang nih makin.
3: Semangat semangat Niki Beli Gus.
0: Tembang-tembang Beli De.
3: Tembangnya nih mancing lindung ya.
0: Angge Dures Megatra.
3: Megatle, wow, wenten Bu Joni dan Pak Joni, talar wenten di kade Apika, wenten kade Ratna, de Ani, wenten Aji Yong, de Bli Royskin, talar wenten kadania, sarang Nini Dania, dan de Raden, wenten Bli Sudi,
0: Bli de.
3: Tiang.
0: Mancing lindung, puniki kehapus saking aplikasi Trio Januadi Sanilianan kayun.
3: Nge, dados, wenten dados.
0: Nge, natatek remos nge.
3: Nge, dados. Taler wenten Bu Sukaryani, nge, taler wenten Bu Miniase, Pak Komang Chandra Sedata, Bu Anna Wang Aja Gede, wenten Dede Pongki, Jadi Begitu, Ayu Pelinci, Cutut Maka Sami, Ligus.
0: Nge, suk sama dah.
3: Majang Ring, Ligus, suk sama Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Santi, Santi, Om. Suk sama Sempatan Fox, Sani Sampun Nyarengin Gus Windu, suk sama Taler Aturan Gus Windu, Majang Ring, Sempatan Fox, Sani Sampun Nyarengin Ring WA. Inge punika wenten Bu Made Warsini saking Widangan Pengosekan Ubud, nge, taler wenten ini Desi Aditya, Pak Gongora saking Widangan Dalung, suk sama dah, taler wenten Bu Nyoman Sukendri, punika saking Widangan Bajreng ya, megatre majang ring sematan tiang ring bajre lan padang sumbu, talar majang ring sematan tiang anjat megai dumogi kena rahayu, talar wentan Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua, beli dak suwana saking widangan pengosekan Ubud, beli talar wentan Pak Mang Chandra Sedata saking munggal kubu Karangasem. Ngiring sematan Fox lantura maling yang tos galas siki tengahi ring gending Bali, sende dorong absen dorong nyaringin Gus Windu, dorong telpon malih jebos nge, telpon Gus Windu sematan Fox, ngiring absen-absen getarkan dumun sematan Fox, ring WA 087808 5 3 kali 993, talar ring Fox Radio aplikasi gas. Sampai

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sani mangken ngiring teleponan Gus Windu malih yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Ngiring semeton Fox yuk ngajeng sarang sami kemangolangole kresto. Mawinan mangolangole kresto pudiki wanta genah numbas ajengan sani dahat membuat pisan kangen ngajeng sarang keluarga kebobohin malih antuk pemandangan danu sani becek pisan. Genahnya nih semeton wenten ring margi sawo nomor 1 sekali likur di sepacung bitre Gianyar Bali. Wenten akeh menu ajengan sani menu cita rasa khas. Inge punike ulam ayam, bebek, nyantos bepase, dan wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal. Mangulang oleh Kristo, taler dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang menuhi parikrama. Mawi dan iriki, wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri. Miwah pasti kenyane, cocok kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke Mangulang oleh Kristo, mawinan Mangulang oleh estetik restoran, kesarangin keluhian danu bage saking sanga-sanga. Om swastiastu Bu Ana.
1: Om swastiastu Gus Windu, sangat-sangat sehat dilawan.
0: Oke, pun api gak terasa dengan ujian semakin Bu Ana.
1: Ah, sedak nyalek-nyalek Gus Windu, lingbusan bojek terus cengol again.
0: Seksama, napi tembang nih makin Bu Ana.
1: Tembang nih, meong bang, pindang nih.
0: Durung, ayam sama lianan.
1: Dados. Maka terus nge.
0: Oh nge, durus.
1: Kanincen dados nike.
0: Tripuspa nge.
1: Nge, tripuspa.
0: Oh nge, durus.
1: Nge, sarang ke daerah Narahajeng, Dek Ani, Pak Freddy, Bu Dayu Biang Canang, Bulu Hawaii, Sire Mali, Bu Ayu Tuban. Aja dewa gitu, Jero Dukung bareng. Siapa napi niki? Pak Gresa gitu kute Bu Eka pengembangan Sire Maling Ibu Nayu Batu Bulan Bu Nyoman Suardani Dek Raden Yong D Ketut Ayu Lasmini Arya Sadi Ayu Laksmi Kuspita Dewi Aryani nge kita nak kesami nge
0: nge suksema nge
1: rene mari siki nge
0: nge suksema beli deh
1: nge sarang ke situ rahajeng tugas kalah wali yang om
0: santi om suksema telah ratu ranggo sinema jeng ring sempetan Fox sani sampun nyaringin ring WA inggi pun kewetan gue ngaji apel saking udangan Padang Sambian megater majeng ring jeruk puluh sari Padang Sambian Bu Joni Pak Joni Bu Ana Indah Pak Oyan Sukuti Kuta gue kak Yudis Langgung Nini Yudis ring Padang Sambian talar wenten ki Pak Indra terima saking udangan Langkan Bang Linge Pak Yan sini saking udangan Banjar Mas Badulu seksemedahar Pak Yan. Taler wenten Bu Made Suryani saking Penate beli di pasar saking Merpati Monang Maning Bu Ajos taler seksama Bu Ajos saking mewidangan tampak siring niki megater majang ring keluarga tiang dumogi sehat lan rahayu astungkare Bu Lohde saking widangan apuan nge pun ketaler wenten beli ketut kuse saking Monang Maning beli ngura endu saking widangan tulikup megater majang ring semeton Fox sarang Samira hajang kompak mesawi terake mantan taler wenten Yan Bur Arini kesayang gusini saking kusimian kesiman nge taler wenten dan Pak Tupurwa saking widangan sesetan megatra majang rek ketetaris genastra camboys dek nari putu drupadi ketenari asih nyoman swasti ke ketut widiarsana Morai Sukarti nyaringin go sini saking widangan kerobokan taler wenten niki Yan Sudi saking karang dalam nggih suksema belian megatra majang ring nang Febi Man Bagio Koming Sujana taler wenten Pak De Armonanta saking widangan panenggetas megatra majang ring beli de apika Bapak Malar ke Pak Sute dek debas Wayan Riris Wayan Ris Mawan, Bu Ayan Lastri saking Belayu Tabanan suksema dahat, Mbok Mini Asing ngiring nih teleponin Gus Windu malih jebos Mbok Jero Mangku Desa Abian Basi Taler Beli Made Hendra Saputra saking Desa Tua Marga Tabanan, Taler Niki Wenten, Sire Niki Wenten On Pak Wayan Suartawan Gih Abah Waisal Samplangan suksema dahat Taler Wenten Niki Mbok Hernawati beli ketut Polone Bu Nyoman Ratna beli ketut Lepone nggih suksema dahat sane durung nyarengin durung absen dumun ring WA 087808 5 3 kali 993 mali jebos diolas teh teleponin Gus Windu malih yo gaskan

0: aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya.
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementan fax kesayangan ke sini, ngiring mangkin teleponin ke sini Malia, ring WA 087808 5 3 kali 993. Sapa sir ke sementan fax sana durung ngiringin ke sini nelpon-nelpon, ngiring nelpon mangkin kawitin antuk Pak Mang Chandra Sdata saking Munggal Kubu Karang Asem. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
1: Sangat-sangat sing ada lawan jek pasti jos-jos mantap.
0: Sengge napi tembang ni mungkin Pak Mang.
1: Tembang ni bagus perjateng ge, nyesel nyayangin.
0: Nyesel nyayang nyayangin sire niki.
1: Engge.
0: Megatre.
1: Megatre sareng di Tepurwe. Beli Manandung. Di daerah Raden, entar di daerah Riri. Grafika, Pak Joni Bojon, Bu Dayu Bungkahan, dan Mbak Anjelka Putri, dan Mbak Arya Sisiati, dan Mbak Tut Naryasti, Mbak Nari, Pak Sudipu, Tut Aril Dika, dan selamat, Mbak Kegeru Padi, kita cerita minggu, Sipu Sindu,
0: Om Santi-Santi, Mbak Deani.
2: Om Swastiastu, beli Gus Windu kesayangan.
0: Password.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan dong.
0: Nah, pini ki tembang nih dong.
2: Tembang nih Tripus pange.
0: Ih, sampun sepandu misi tali.
2: Napi nge, Rai Pening nge.
0: Nencen mbak.
2: Patah hati.
0: Ih, patah hati.
2: Nge.
0: Nasi ndak di patah-patah hati ini sumengan mbak.
2: Tiang patah hati sarang beli Gus niki.
0: Napi durus nge, moga teradumun.
2: Nge, wenten Bu Joni, Pak Joni, Nini dan yang pegadania. Wenten Bidek Rere, Bidek Apika, Bu Jerem Mertasari, Pansu di Bluhu, Muka Deratna, Bu Dayu Biang Canang, Bidek Raden, wenten Bidek Bikul, Bliong De, Kakak Ira Cantik, Mbak Putu Febri, Bu Ana Wongayo Gede, wenten Mbak Made Marleni, Putu Wirama Sandi, Anik Kapala Anik Mambal, Gung Biang Rako, Pak Chandra Sidata, cedet nama kesami ampun.
0: Angge, siksa mah mau deh.
2: Malah sikim, mbak putu ke, bu putu kebo iwo.
0: Angge.
2: Wajang reng beli Gus Windu, rajang tugas. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nini dan Nia, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rajang siang Gus Windu, sanga-sanga siang ada lawan.
0: Napi tembang nih mangkin.
3: Tembang ne tiang rindu nge
0: sanen
3: saking serai rai peni sareng sireng nge kira eli kirana kan nge
0: tiang rindu durung wenten
3: tiang rindu saking Ayu Lasmi wenten
0: wenten rindu sires ya emang ne niki nini
3: rindu aja Agus Windu pangpole on air
0: megatre dumu
3: megatre wenten de Ani beli kade Bikul budak Kemang Merte wenten Putu Wiro beli de Pongki de Leni Gus Bawo tuk masini pemogan de wenten de Biang Canang Biro Iskani Bu Jeru Merte Sari Pak de Rere wenten Bu Putu Kuboiwo wenten Pak Apikang Bapak Liong Yong de Sudi Bluhu, Momini Ase, Morat Nagatsu, Wentan Tulas Nisanur, Wentan Kumbiang Rake, Wentan Dek Raden, Inge Jajutan Pemaksa Sami, Inge Gus, Panjang Gus Windu, Rajang Tugas, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Angge suk sama talar aturan Gus Windu majang ngering jero Mertasari ngeng ngiri telepon Gus Windu malah jebos Mbok Dayu Radmini saking Widangan Sutomo Gerenceng Bu Desa Wayuni saking Widangan Gianyar talar wentan Bu Madirawi saking Widangan Padang Sambian ngeh megatra majang ngering sematan Fox Sambi Mbok Mang Ming saking Widangan Tulikop suk sama Mbok Mang Ming megatra majang ngering dek nari ketetari segini nasar tu Apri Afrika ngeh Bonita saking Widangan Jakarta Bu Tuk Sekaryani saking Widangan Kebo Iwe Mbok Ira Susia di Bu Nyomat Ratna talar wentan Mahir Lawati nggih. Sampun sami Gus Windu calling sane wenten ring WA, sane dorong absen ngiring absen dumun telepon-telepon Gus Windu sebentar Fox nyantas segala sikit ngiring gending Bali ring WA 087808 5 3 kali 993 taler ring Fox Radio aplikasi gaskan.

0: Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie cie cie.
3: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
3: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Go Sinu ngiring makin teleponin Go Sinu malih yo. Ring WA 087808533 Om Swastiastu Beli Sudi Beluhu.
1: Ligos Windu bagus macupluk.
0: Password umun.
1: Sanga-sanga singa delawan.
0: Tapi tembang ni makin beli sudi.
1: Tembang ni ketut setion ke.
0: Nenjen.
1: Sane nusuk guling duri.
0: Minap durung niki wenten ni aplikasi wenten sane lianan kayun.
1: Durung wenten ke.
0: Nge.
1: Ketut setion sane surat titipan wenten ke.
0: Wenten. Napi?
1: Benar surat titipan.
0: Angge, jantas debon. Surat titipan. Angge, durus menggatre.
1: Iya, menggatre. Wow, enten beli mang chandra serata. Enten nini dania, kak dania. Enten Arya Stadi. Enten dek Raden. Enten moderatna dek Anik. Enten Bu Maharani. Enten kak Oding, madem Maleni. Wenten Naruk Jaya, wenten DOKS, wenten Haji Bukian, wenten Mangado, Taler, wenten Putu Febri, wenten Luhari. Oh niki wenten salam saking Sabitre Lawas niki Liges Windu. Saking Patut Basir niki ring wewidangan taksu penelokan niki.
0: Ngiring ya telepone.
1: Nggih wenten. Ayo cutan pun mangke sami beli kesindungi.
0: Angge seksema.
1: Men ini Ita Malisiki men sudi dan sudi kemaris mataler. Seksema beli kesindu. Angge seksema. Rajang tugas Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Taler pun ke wenten Bu Jero Mertesari Om.
2: Om Swastiastu Go Sindu. Sapu napi gatro ni. Sange sange sange ada lawan.
0: Angge napi tembang ni mangkin.
2: Lagu ni yang Sri Kandi pun. Karadang pun.
0: Nggih, terus megatre.
2: Megatre sareng buka darana wis kane Bu Made Marleni Martini, Yan Borariani, Ejik Tudarma, Dayu Biang Canang, Dede Pongki, Putu Wiro, Dewa Jigito, Bus Bawo, Bu Putnata, Bu Menyasi Luwus, Bu Putuk Boiwo, Bu Okta Tomani, Pak Sudi Bluhu, Putu Darma Yanti, Salon Lopia Siulan, Bu Anik Semua Bawang, Bu Anik Siulan, Pekak Dania, Salon Nenek Dania Sanur, Gung Biang Rako, Bu Pandi Sukwati, Bu Dayu Ratmini, Bu Ketut Pomogan, Bu Ariati Penate, Bu Maharani Payet, Sarang Bu Jero Wikesari Kerobokan, Gus Indunge, Cutet Mekasami, Gus Indu, Rajang Tugang, Ngetesu Semua Om, Sati Sati Sati Om.
0: Mok dekwar saking udangan keramas, Om Swastiastu. Jantas jantas bluetooth ini durung pun iki connect Om Swastiastu.
2: Swastiastu beli Gus Windu.
0: Password.
2: Sangat-sangat sangat lawan.
0: Tapi tembangnya mangkin.
2: Penapi gatra beli Gus.
0: Gus Windu becek pisan tembang dumun mok dek.
2: Canggu kerangsang nih.
0: Enggak durus mah gatra.
2: Enggak mah gatra majang ring semeton folk serang sami. Selamat beraktivitas mantan.
0: Angge.
2: Lagu ni mantan ke beli gus ni?
0: Mantan.
2: Angge, macam beli gus suk semua untuk galang ye.
0: Angge, mawali.
2: Tiang sinap untuk para mesanti.
0: Om Santi Santi Santi, Santi, Santi Om. Angge, suk semua sahabatan Fox dan disampun nyaringin sani dorong nyaringin ngiring saringin gumun gus ini ramaikan yang atas galah sikit tengah ring WA 087808 5 3 kali 993 talering Fox Radio aplikasi.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia, Indonesia,
1: Indonesia. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangasaka Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Yunus ane mangkin ngiring teleponin Gus Yunus maleh yo. Kantun tering WA 087808 5 3 99 3. Ngiring kawitin antuk si reke mangkin semeton Fox. Wau wenten beli yong de bagus. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Sangasang ada lawan di Gus.
0: Punapi gater sedang ngudian ke mangkin iki.
1: Kali ngajang li Gus.
0: Angge napi di kajang.
1: Mau nih masa jukur sarang betal lo kang yang li Gus.
0: Enten ge napi tembang nih mangkin beli yong de.
1: Tembangnya nih arumi nih li Gus.
0: Enten.
1: Nge nasanya napi dah dos li Gus.
0: Angge dures magatre.
1: Magatre madore biru skin dan ketutayu lasmini. Wenten Pak Diriri di Apika, wenten di Raden, di Ratna, wenten Ketut Maksini Ring Pamogan, wenten di Ani Rizema Bau, wenten Bu Ida Susiadi, wenten Bu Ana, wenten Bu Joni Pak Joni, wenten Dede Pongki, wenten Pan Sudi, wenten Najib Dugito, niki mbok Putu Keboiwo nyarang eh rajang siang mbok Putu rajang makario madol nggih ha cutat nama kasami mantan demen beli Gus
0: nggih
1: cuk sama beli Gus Om Santi Santi Santi oh
0: talar wenten mbok Mutia Rai sasiasi mbok
2: Swastiastu, Tugas Windu, Rajang Siang, sang-sang ada lawan.
0: Tapi tembang nih mangkin.
2: Tembangnya nih bubur kacang hijau nih.
0: Saking sih nih ke.
2: Mau Yuni Suwari.
0: Jantos bubur, bubur, bubur. Nge, durus
2: bubur kacang.
0: Oke, magatra dumur.
2: Dan sane sampun munggah niwau makasami nge rajang siang. Winten pandi ebi abro wesel miniase. Winten rueskin kade ratna dayu ratmini. Winten dede pongki bu kutu kebu iwo. Winten madi marleni sarang kak obeng. Wenten Dewa Jibukian, wenten Harani Payet, Devina Bali, wenten Arya Sanal Jepuk Jepun, wenten Edi Kintamami, Pan Sudi Belum, Kondra, Yoga Saputra, Bu Jul Mertesari Taler, wenten Nini Dania, Kakek dan Mirem, Tapi, Benten dek Raden Dalar yang di Serena. Bu Ayu Tubian. Cepatnya nak kesamin nikit ke Gus Windu. Nih, Om Santi Santi Santi Om.
0: Dalar wentan butuh karya ini saking undangan ke Bo Iwe. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Gus Windu sangat-sangat sangat ada lawan.
0: Nih, tembang dumun.
2: Gus Jody Gus ayam.
0: Nge, durus ma ayam.
2: Maka atro enten lo urduran itu Gus.
0: Mok Mutia Rai.
2: Mok, gue bilang Rai.
0: Mok Mutia Rai, Mok.
2: Mok Mutia Rai, Mok Mutia Rai.
0: Mutia Rai.
2: Oh, nge Mutia Rai, Mok Sare Mutia Rai.

0: pato purwa. Nga tutat lang kasami, Gasindo. Gasindo rajang to. Gaya bujra mertasari, Gasindo.
1: Sik semadahan.
0: Nga siran kumpat satu nge.
1: Angge.
0: Teng usap ya, mukanya niki sira jange. Sik sema niki nyarangin ke sempat satu nomor negos. Gasindo rajang to, Gas. Am santi-santi-santi, am.
1: Sik sema telah rotaran Gasindo majang reng sematan Fox kesayangan mak Gaswino makasami sana sampun nyarangin reng WA. Ingge pun ke wentan beli putus dan widangan yang batu. Pun kita ruwenten Bu Nyoman saking widangan Bali Dwi Pajaya nge Bu Nyoman Ratna Bu Jero Mertasari talar wenten beli gosudian tara saking sidan mulut Bangli wenten talar Mbok Dewar Kramas beli suka daneng yang teleponin gosudian male Mbok Dayu Ratmini talar puniki wenten Mbok Ari Shinta saking Karangasem Bu Wayan Sugiani saking widangan Karangasem Manggis talar Pak Herdi Nini Gustang yang teleponin gosudian male Cebuas Bu Desa Wayuni kesayangan gosudian saking widangan Gianyar Suksemedah Bu Mandi Warawi talar saking widangan Padang Sambian ngiring sembutan Fox lantura maling antos segala siki tengahi kantor keserangan Gus Windu ring gendeng Bali gaskan.

0: staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
3: Jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Nah, saking mangkin semeton Fox ngiring teleponin Gus Windu male. Ring WA 087808053 sampunan lali talar rerah samian produk saking Sanga-Sanga semeton Fox sane mangkin gedangan pisan ngemolihangnya nengge. Mawinan semeton Fox ide langsung mantan menuju outlet Sanga-Sanga sane mengenah ring di keranjang Bali lantai 1 nge semeton tios ring punike produk Sanga-Sanga taler sampun wenten ring mekudang-kudang apotek favorit semeton Fox Mekadi Kimia Farma K24 apotek taler Senturi. Nenten perlu bingung malih pacang arah-arah dirija semeton Fox mawinan sampun sami niki wenten ring sejebak Indonesia pastikan nyanyi produk Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto Om Swastiastu Beli Naruk Jaya. Password
1: Sanga-Sanga yang berlawan.
0: Napi tembang nih mangkin.
1: Tembang nani sih ini.
0: Senin Chen.
1: Bagus penipu.
0: Oke, diurus magatre.
1: Ya, magatre gede niki majang ring. Pansudi bluhu. Eh, ternyata bagus mencedar pansudi bluhu dia.
0: Oke, lantura.
1: Ya, rahayu pansudi. Ampura dumun tiang tandro niki kita. Malantur wenten Leroy Skane Pekak Dania Nini Dania wenten Bu Erma wenten Bu Mang Ayu Dharma Sabe wenten Bu Ayu Kelinci wenten beli Dede Pongki beli Dede Apong taler nge wenten Sire Malena Buka Odeng wenten ini Sire Stana Mok Madi Marleni taler nge Rike eh cita maka sami sabun beli
0: Bikus Sudah
1: Rahayu, Rajang Dugas, Om Santi, Santi.
0: Sesama talar aturan gue sini majang ring sematan Fox kesayang sana sampun nyaringnya nih pun ikan Mbok Tot Yulas Mini, Mbok Mini AC, Mbok Arisinta, Bu Dekri saking widangan kapal, talar wentan Butot Mariani saking widangan angan take, Budak Satriani talar saking widangan kerobokan beli putus don talar ngiring lanturan malis sematan Fox nyantos galas di ketengahi katerisarangin gue swindur ring gending Bali.

terbang teki teprat yak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: 99,3
1: Fox Bali. Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah.

0: Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau nggak.
1: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar?
0: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windung, ngiring mangkin telepon Gus Windung Malayo, ring WA 087808 5 3 kali 993. Ngeh ngiring kawitin antuk Mbo Ari Shinta, saking harang asam Om Swastiastu Mbo.
1: Password sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Nah, terus ada mungkin mangkin.
1: Tembangin, kau di mana?
0: Iya. Ngiringi sematan Fox, lantura Malayo, wetan mbok tepi alias mini talar niki. Nini Gusta Om Swastiastu.
1: Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
1: Sangat sing ada lawan.
0: Tapi gak tersedang mudiang kemangkin.
1: Nini baru datang dari Sambur loh. Melukat.
0: Ready jadi ke melukat. Ngiring sanur nge napi tembang nih mangkin ini.
1: Tembangnya Rudiawan udah keluarnya. Kalau kenton gosok Andi Robok kan, kenton gos Andi Robok kan, Ceremyong Garong itu ada, Ceremyong Buang gitu.
0: Durung.
1: Durung ya.
0: Rudiawan durung kan niki.
1: Tapi aja mantan, tapi juga yang ini soal terakhir niki nge Megatre mantan gos Megatre nge. Begatre antuk Gong Biang Rake, Reng Jero Tegal, Butut Sidakarya, Minita Pejaten, Bu Putu Keboiwe, nge. Untuknya Serang Sami, Cepat Serang Sami, Semepo. Untuk Gus Windu, Rahajang bertugas, Gong, nge. Sukses selalu. Ini mewali, Gus. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Angge, taler pun iki wenten Blidek Raden Om Swastiastu. Blidek. Blidek. Bli nesen pun api niki Blidek Raden niki. Angge. Wenten iki mbok mini asih Om Swastiastu mbok mini.
2: Om Swastiastu Gus Windu. Sanga-sanga sing ada lawan, Rajang siang.
0: Pun api niki gatrene.
2: Gatro becek
0: ke Swindu, sibuk-sibuk
2: Niki.
0: Wih, sibuk, sirap dan bubuk nabi mau.
2: Gus Windu, Gus Windu pun api gatro.
0: Gus Windu becek-becek mantan, api tembangnya mungkin mau ini.
2: Tembangnya Juni Putri nge.
0: Tanen Jen.
2: Tanen Gianya ketimbaran nge.
0: Gatro. Gas.

0: Fox Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbu, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Sembilan sembilan, Bali.
3: Say what?

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Winu gering mangkit teleponin Gus Winu Malaya. Om Swastiastu Motu Febri.
1: Om Swastiastu Gus Winu kesayangan. Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Anggen, api ini kita tembang nih mangkin, Bo.
1: Ya?
0: Api tembang nih mangkin.
1: Oh, tembangnya nih Ayuni Cita Dewi nih, Kak.
0: Sanen Chen.
1: Tapi ada anak ini petar baru ini kan saking
0: kan. Napi?
1: Tapi ada anak. Ya bebas pun Ayuni Citra Dewi nih ke Gus Windu.
0: Ayumi kenten.
1: Nge Ayuni Citra Dewi. Napi mantan nih di playlist nih ke
0: Gus Windu. Durung wenten.
1: Oh durung ya ayantan kenten. Guna Made Gunawan duet sarang istrinya nih ke. Sing mat nih.
0: Sampun taler.
1: Sampun aduh. Ini lagu bebas pun nggih. Yang penting ini kan lagu Bali.
0: Megatre.
1: Megatre yang kini majang Benawati Pak Mandandung di Reskani, Mok Mangming ika mantan pendukung yang pen mau kecantikan.
0: Nggih, sik sama Mok tuh.
1: Iya, majang itu sesama untuk kalian mungkin yang seten santai.
0: Santai. Oh, beli Royce Kane.
2: Om Swati.
0: Engge kebrak kebrak niki sinyalnya nih beli ruiskin langsung mantan tembang napi mangkin
2: menyelawi sekenggung mas pemayun ligus
0: durus megatre
2: ye megatre majang sami sebetulan kota dia Bali mewau winter pak guru putu Febrianti rajang color wintan padane alami anyon di 17 sekarang digus
0: angge
2: color wintan di Pongki di Naruk Jaya Pak Edi color wintan Boywo color wintan Mok Sri Lumbung Mok Mini Asih Ring Duus color wintan Mok Kali Harapna Bu Joni, kalau renten Pak Dirire, Bidak Raden, Gus Bawo, kita buka sami nih Gus.
0: Anggai
2: sek sama. Untuk galah, dia mendarat, Om Santi, Santi, Santi, Pak.
0: Taler, renten beli Dek Raden, Om Swastiastu. Nesan Malen, niki mekebiat dan nyambung. Nge, ngiring sama Tan Fox, apa sirap pun niki? Wenten beli Dek Jun.
2: Om Swastiastu Ligus.
0: Sangat
2: sangat sing ada lawan.
0: Nabi tembang nih mangkin beli Dek.
2: Tembang nih Widiwidiana ampun Ligus.
0: Nencen.
2: Isi nanti Ligus.
0: Terus Megatra.
2: Megatra kita mau ke sami Ligus.
0: Oke, suksema.
2: Ya macam Ligus Raja Tugas. Ya pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Beli Dede Pongki. Swastiastu beli deh. Beli deh.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Password.
2: Salah lawan.
0: Nggih, durus megatre mantan dumun beli deh.
2: Nggih, megatre sareng beli Raden Ruskani Pandebi. Nek karani ini Daniel. Itu kan kesamaan lu, Gus.
0: Nggih, sik sama.
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Mode Satriani Om Swastiastu mode.
1: Om Swastiastu Gus Windu sanggol-sanggol tinggal ada lawan.
0: Nge, tapi niki tembang nih mangkin.
1: Boleh tembang Gus.
0: Minap nendan. Durus nih megatre dumun.
1: Nge nyarangin mantan nge nyarangin mantan Gus.
0: Durus nih megatre.
1: Nge megatre kedik nge. Megatre sarang patut ada Dharma Rajang Siang Wenten Dek Ira Susadi Wenten Dek Nata Bu Agus Gunung Salak Wenten Bu Putu Sri Sudari Mama Bagus Wenten Bu Dayu Ratmini Herinawati Wenten Bu Kadek Ratna Wenten Maidin Bundayu Wenten Bu Anang Gengnya cucat maka sami Gus Windu Gus Windu Rajang Tugas Om Santi Santi Santi
0: Om Talar Wenten Bu Yuk Kelinci Om Swastiastu Bu Yuk Enggak, password dulu mau yuk. Enggak. Durus megatre.
3: Ampun, cuma sindo. Enggak, langsung karena kan agak nengki. Op Wahyu satu minggu anak masuk rumah sakit Gus. Op nangmo mas.
0: Mangkin mangkin pun api nengki gatran nih pianak nih mau.
3: Ya sungkare, ampun mau bayu di rumah mangkin tuh Gus.
0: Enggak.
3: Enggak. Anu nih tembang niki sira kada niki nyarengen niki. Jero mutiara iki nyarengen iki tugas.
4: Sik sama.
3: Nggih. Oke, pokoknya itu tenan maka sampe mantan tugas Indo.
4: Yen
3: boleh tembang anuna sembang bibit salape abalan iki nyarengi mantan tugas Indo.
4: Nggih.
3: Ya pokoknya tenan maka sampe ke mantan salam kompa manis madan tugas Indo. Semoga kita rahaji, rahayu, rahajan tugas santos pun Om Santi.
4: Om Santi, Santi, Santi. Sik sama sementan Fox ane sampun nyaringin Gus Windu pun kita lar wenten mbok jero melati jinggo batan tikepuh nyaringin Gus Windu nggih mbok tut last mini kanggiang dumun mbok talar wenten beli dek Raden pun iki talar wenten mbok kembar Aryani saking Wedangan Selumbung megatre maja ngareng keluarga tiang inengah Darma Santelan nak cerik tiangin Niloh Ayu Damianti lan pianak tiang IKD Agus Sudiantara megatre maja ngareng keluarga tiang ring Selumbung Niwayan Sudilan bapak titiang Iwayan Piceng nge talar wenten mbok ade AC niki Pak Rebak Boy talar saking Wedangan Gulingan Mengwi megatre maja ngareng kesempatan Fox Sarang Sami talar wenten mbok Rai Cantik nge Aba Waisal talar sampun nyarengin Gus Windu. Semua sempetan Fox sampun nyarengin sane durung ngiring sarengin dumun nyata segala siki tengah ring gending Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu jek menyala semeton furnikinge. Sekadi pabrik Sanga-Sanga sane mengenah ring margi sawo nomor ulung dacek sutus bak-bakan gianyar. Sane mangkin bangga nyobiahang Sanga-Sanga klasik miwa Sanga-Sanga ultimate. Produk antuk racikan sane pinih ultimate semeton Fox nge. Nanging ngiring waspada ring produk palsu. Produk asli Babe Bambang Pranoto wantah pacang ngeproduksi antuk aran anyar Sanga-Sanga kemanten. Tur wenten foto Babe Bambang Pranoto dan kemasannya nih. Mangkin semeton Fox wenten produk pinih anyarnya nih saking Sanga-Sanga. Inggih punika mewaste Gatalin. Wow, solusi praktis puniki antuk ngewantu ngatasin masalah gatal-gatal membandel niki ring kulit semeton Fox sami. Inggih antuk ngemasti yang keaslian produk lan ngunungin harga resmi semeton Fox kesayangan gue sini dadas ngecek manten ring platform puniki. Instagramnya nih @sanga_sanga_bali. Wenten taler websitenya nih www.balihealingawl.com. Talering www.sangasangaofficial.co.id. Ngiring semeton Fox ramaikan nyantos galasi kita ngai ring gending Bali. Gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu Sik Sumedahar sampun nyarengin Gus Windu rahir nama angkin ring geding Bali. Menawi tau yang tadi wantur kira ngatur Gus Windu, Gus Windu nas geng rende pengampur Semeton Fox. Dumogi je iraga sarang sami stata kena makemi warahayu astung kare. Selantornya nih sampunan kija-kija Semeton Fox. Mawinan sampun sadia pun dikim mok geoca. Sane pacang ngerderang Semeton Fox sering program Fox Memory. Taler wenten talk show Semeton Fox. Hangge saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gus Windu ngelungsur mepamit. Tumbuh jeda dos pini becik sarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om santih santih santih om, Sanga-Sanga sing adelawan.

0: Prank Ada Lawan.
1: Fox Memory.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Voice of Sanga-Sanga Seng Ada Lawan. Hai, selamat siang Sobatan Fox. Lagi-lagi bareng sama Geocha kali ini di program Fox Memory. Seperti biasa sampai di jam 3 sore nanti.

0: Semangat dan tentunya bahagia ya. Jadi kembali lagi di program favorit kita di sini di Vox Memory, hanya di 99,3 FM. Radionya keluarga Bali yang selalu hadir dengan obrolan yang hangat, musik-musik yang asik dan inspiratif dan penuh makna. Dan spesial banget di hari ini, Sobatan Vox. Siang hari ini akan sangat berbeda sekali ya, karena Gaucha gak bakalan sendirian, karena kita akan mengobrol dengan satu narasumber kita, dimana temanya sudah di-upload di beberapa sosial medianya Vox Radio Bali, mulai dari Facebook, Instagram, di aplikasi juga Gaucha udah taruh. Jadi buat Anda yang tentunya pengen tahu obrolan kita dengan siapa saja, oke, makanya tetap stay tune ya. Jadi tema hari ini dekat banget dengan kehidupan perempuan masa kini, gitu ya, dalam rangka Hari Kesehatan Internasional, di mana mengangkat tema dengan menjaga kesehatan ideal perempuan saat ini, dan temanya pasti relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, ya enggak? Udah nggak sabar nih sepertinya, Bu. Pengen tahu siapa narasumbernya gitu ya, karena perempuan zaman sekarang kalau bisa Gaucha bilang gitu ya, bukan cuman bergelut soal yang namanya dapur dan kasur aja gitu ya, tapi perempuan juga harus berdaya dan berdampak serta punya banyak peran yang luar biasa. Ada yang jadi ibu, ada yang jadi pekerja, bukan begitu, ada jadi pebisnis gitu kan ya, bahkan jadi support system untuk banyak orang. Nah, kadang memang perempuan dituntut juga harus tampil cantik, harus ideal, harus kuat, dan harus terlihat baik-baik saja. Biar gak kelamaan ya, kita langsung aja sambut. Beliau ini adalah narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang coach, healer, konselor dan terapis. Gaucha udah kenalan sedikit di depan tadi, tapi gak asik juga kalau misalnya Sobatan Vox belum tahu siapa sih beliau yang satu ini. Langsung aja kita sambut, please welcome Ibu Niloh Wayan Janawati. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Kak Ocha.
0: Apa kabarnya Ibu?
1: Baik, baik.
0: Tadi kita udah ngobrol di depan ya. Jadi Ibu ini adalah seorang coach, healer, konselor, dan terapis. Jadi Gaucha pengen tahu lebih dalam dulu nih, begitupun juga Sobatan Vox yang ada di rumah. Jadi mostly ini kebanyakan pendengarnya juga adalah seorang perempuan yang tentunya berdaya dan berdampak untuk banyak orang ya Ibu ya. Jadi di siang hari ini Sobatan Vox, Ibu Janawati, Gaucha panggilnya apa nih? Ibu
1: Jana.
0: Niloh?
1: Jana.
0: Ibu Jana aja ya, lebih asik ya. Tumar Jana gitu. Ada ini enggak Bu?
1: Iya, iya,
0: apa
1: iya.
0: Namanya ada keturunan India enggak sih? Enggak ya. Saya pikir orang tuanya pernah tinggal di India terus terinspirasi dari Sungai Gangga gitu, enggak ya?
1: Enggak, itu karena bulan Januari.
0: Oh gitu, filosofinya Jana Januari. Iya. Ternyata kita sama-sama Capricorn mungkin ya, atau Aquarius?
1: Aquarius,
0: berarti di akhir ya, akhir. Januari akhir ya, kalau saya di awal. Berarti kita nggak beda jauh ya, Betty ya, beda tipis ya. Terima kasih sudah hadir di studio Vox Radio Bali 99,3 FM. Senang banget bisa bertemu Ibu langsung gitu ya, karena obrolan kita ini akan sangat panjang Bu. Apalagi soal perempuan ya. Siapa yang penasaran nih obrolan kita seperti apa? Oke, kita langsung aja ya. Ini sudah Ibu Janawati sudah siap berbagi informasi dengan kita semua Sobatan Vox. Jadi mungkin boleh kita todong dulu untuk memperkenalkan diri ya Ibu ya. Terlebih dahulu kemudian ceritakan sedikit tentang Ibu. Kenapa bisa menjadi seorang konselor, healer, terapis? Wah, panjang banget nih. Gelarnya banyak juga ya. Apalagi ini bergerak di bidang perempuan. Dan sekarang ini adalah Hari Perempuan Internasional. Nah, mewakili banget juga kita ya. Boleh langsung Bu, apakah ada komunitasnya boleh disampaikan langsung? Silakan.
1: Iya, terima kasih Kak Ocha.
0: Yep.
1: Iya, senang sekali berada di Radio Vox FM Balinya 99,3 FM. Iya. Ini saya perkenalan diri dulu. Nama lengkap saya Niloh Wayan Janawati, dipanggil Jana.
0: Iya, Jana.
1: Iya.
0: Bagus sekali namanya,
1: iya.
0: Bu.
1: Terima kasih. Nah, nama ini sudah melanglang udara sejak tahun 90, Ibu.
0: Wow,
1: karena
0: keren.
1: Saya dulu sering ikut kuis radio.
0: Ternyata ini ya, pendengar juga
1: pendengar,
0: ya, Bu ya.
1: Pendengar. Nah, kemudian kenapa kok bisa jadi terapis dan healer itu karena

0: Dari bayi saya sakit, nah kemudian badan saya juga tidak tahan dengan obat-obatan kimia, jadi perjalanan mencari kesembuhan ceritanya. Jadi perjalanan mencari kesembuhan, ikut berbagai macam metode kesehatan, dan sekitar usia mendekati kepala 5 baru tahu rasanya sehat. Nah, jadi ingin berbagi pengalaman juga kepada sesama dan menolong lebih banyak orang untuk menjadi sehat.
1: Luar biasa.
0: Nah, kalau komunitas, saya ada beberapa komunitas yang saya masuki. Yang pertama ada komunitas kontemplasi, kontemplasi hiu. Nah, itu pusatnya di Amerika. Nah, kebetulan saya diberi kepercayaan untuk pegang yang di Indonesia. Nah, jadi kami ada tiap bulannya ada kelas Zoom gratis untuk orang Indonesianya berbahasa Indonesia.
1: Wow, saya mau tuh.
0: Nanti saya kasih linknya.
1: Boleh, gabung ya, Bu.
0: Kelas bulan depannya tanggal 10 Juni.
1: Ya, mungkin Spartan Fox juga pengen ikutan gabung ya,
0: boleh,
1: nanti ya,
0: boleh,
1: Bu ya.
0: Boleh. Itu untuk perenungan diri, masuk lebih masuk ke dalam diri. Nah, kemudian komunitas yang berikutnya ada komunitas di terapi energi. Nah, itu yang lebih banyak menyita waktu saya di sana. Nah, kami ada terapi energi tanpa sentuh dengan energi Tuhan. Itu untuk sakit medis, non medis, kemudian yang mau lebih ramping, lebih
1: slim,
0: sehat ya. Lebih awet muda
1: seperti saya mungkin.
2: Masuk, baik kok.
0: Jadi sesuai dengan tema kita hari ini.
2: Iya, sesuai dengan tema kita hari ini. Lebih bugar, lebih sehat, lebih muda ya, Bu ya.
0: Kita menggunakan metode lama yang diterapkan di zaman modern.
1: Nah, kontemplasi sendiri itu sebenarnya kalau dalam bahasa yang lebih merakyat nih, Bu ya,
0: merakyat.
1: Biar Smartphone Fox juga tahu gitu, apa sih sebenarnya kontemplasi itu?
0: Nah, kalau di kamus itu artinya perenungan diri. Perenungan diri. Jadi lebih ke introspeksi, kemudian mendapatkan inspirasi. Nah, itu ada suatu teknik
1: self love juga mungkin ya di dalamnya.
0: Termasuk itu ada suatu
1: menarik
0: teknik
1: sekali,
0: sederhana
1: ya,
0: yang kita lakukan untuk bisa mencapai itu.
1: Nah, kalau tadi Gioce sempat dengar bahwa ibu sempat Ibu Jana ini mengalami kesehatan yang kurang baik di awal ya, di awal kelahiran mungkin ya, mungkin waktu pada saat golden age-nya itu mungkin nutrisinya bisa dikatakan kurang gitu. Jadi akhirnya sampai pengalaman itu yang jadinya ibu jadikan sebagai acuan untuk menjadi seorang konselor dan coach dan terapis gitu ya. Wow, ini kalau ngomongin soal perempuan dan kesehatan ya, Bu ya, kadang yang pertama kali muncul di pikiran kita gitu kan soal bentuk badan. Jadi malu kalau ngomongin soal bentuk badan, Bu. Kadang banyak yang bilang, aduh kok makin langsing kayak gitu, padahal saya makan banyak gitu loh di rumah, Bu. Nah, padahal definisi sehat sendiri itu sebenarnya kan luas banget ya, Bu ya. Nah, kalau menurut ibu nih ya, sebenarnya definisi badan ideal untuk perempuan itu seperti apa sih?
0: Jadi pada umumnya menurut kedokteran juga, kalau untuk laki-laki, nah kita nggak usah ngomongin laki deh ya. Kita untuk perempuan
1: abaikan
0: ya,
1: abaikan dulu ya.
0: Abaikan dulu sementara.
1: Sementara ya.
0: Bapak-bapak jangan ini ya, jangan iri ya. Untuk perempuan itu tinggi badan dikurangi 110. Itu berat badan idealnya bagi yang masih remaja. Nah, kalau sudah menikah bisa disamakan dengan laki, itu tinggi badan dikurangi 100. Itu berat badan ideal.
1: Berat badan ideal. Nah, nanti coba Geocak hitung dulu deh juga.
0: Kalau di atas itu atau di bawah itu kan menjadi tidak ideal. Nah, kalau biasanya kalau di atas ideal, gampang sekali untuk penyakit-penyakit mulai berdatangan.
1: jadi lebih mudah sakit.
0: Iya,
1: ya,
0: lebih mudah sakit, mengundang penyakit begitu.
1: Mengundang penyakit ya. Jadi menarik banget ya sebetulnya tanpa ternyata badan ideal itu bukan cuma soal kurus atau mengikuti standar media sosial, karena di media sosial tuh banyak tuh yang cantik-cantik. Ya. Tapi realitanya nih banyak perempuan yang diam-diam merasa insecure seperti saya kalau udah ngeliatnya sosmed. Scrolling, wah cantik banget gitu. Jadi kita, wah badan kita seperti ini, kurang seperti mereka yang ada di sosmed. Jadi menurut pengalaman ibu sebagai healer dan konselor, masalah body image ini kan sering berdampak ke mental. Benar gak sih Bu? Tahan dulu, jangan dijawab. Karena sebentar lagi kita bakalan lebih panjang lagi untuk berbicara. Kita dengerin dulu satu single miliknya Titi DJ dengan Bahasa Kalbu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Vox Memory.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
6: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
7: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
6: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
7: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
6: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
2: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
3: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
6: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
3: Kejadian? Kejadian apaan sih?
7: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan. Lawan.

0: masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Salah satu single miliknya Afgan dengan Bawalah Cintaku udah ngantarin kita di posisi 35 menit lepas dari pukul 1 siang waktu Fox Radio Bali. Tentunya masih bareng-bareng sama Geocha dan juga ditemani oleh ibu narasumber kita, Ibu Jana. Bawalah Geocha hari ini, Bu, untuk bisa menangani mental Geocha ini yang agak insecure kalau udah liatin sosial media nih. Banyak sekali yang bertebaran di sosial media tuh kan. Yeah. Wanita-wanita cantik, perempuan-perempuan hebat. Kadang itu juga merusak mental kita. Nah, untuk jawaban yang satu ini gimana nih, Bu? Berdampak ke mental nggak sih?
1: Berdampak.
0: Body image itu. Berdampak,
1: berdampak.
0: Ya? Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kenapa ya, kira-kira?
1: Karena bagi mereka yang kena dampaknya, mereka merasa orang lain itu yang selalu lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, dan
0: lebih sukses,
1: jadi favorit.
0: Oh my God.
1: Jadi melihat orang lain, dia lupa melihat dirinya.
0: Oke, berarti dia tidak menerapkan self love itu ya, berarti ya?
1: Iya, kurang.
0: Nah, berarti melewati yang namanya kontemplasi ini, kita diajak untuk mencintai diri sendiri.
1: Iya, betul.
0: Wow, keren.
1: Betul.
0: Berarti saya harus ikut nih, Kak, sepertinya di kontemplasi. Oke, cakep banget tuh. Berarti memang berdampak untuk kita ya, kalau misalnya soal body image itu ya.
1: Betul.
0: Nah, soal kena mental nih, Bu. Kadang kan Geocha sering juga kena mental scrolling gitu di sosmed, lihat cewek-cewek lebih cantik, lebih putih, lebih seksi, lebih sukses gitu kan. Secara nggak langsung ini kan ngerasa overthinking, Bu. Overthinking ke diri sendiri, menggerogoti kita ya. Pikiran, mental, dan juga bahkan kita kepercayaan diri kita juga berkurang. Nah, tips supaya perempuan gak gampang overthinking nih, Bu, menurut ibu, dan tidak bisa membandingkan dengan orang lain, itu caranya tanpa harus apa nih, tanpa harus scrolling atau tanpa harus
1: scrolling itu tetap.
0: Okay.
1: Iya ya, karena ini zamannya sosial media.
0: Tapi
1: yang perlu dipahami adalah, pertama, setiap orang dilahirkan unik. Unik, punya potensi terbaik, dan juga punya kelemahan yang mesti diantisipasi. Nah, dengan adanya keunikan masing-masing orang ini, maka begitulah kehidupan berjalan dengan profesi yang berbeda-beda karena keunikannya.
0: Setuju.
1: Karena keahlian dan skillnya berbeda. Nah, untuk bisa mengetahui keunikan masing-masing, saya, untuk diri saya, saya menerapkan analisa numerologi.
0: Apa itu, Bu?
1: Untuk mengetahui
0: kemampuan diri,
1: keunikan kita, saya sendiri. Jadi numerologi itu adalah membahas angka.
0: Membahas angka?
1: Membahas angka diketahui
0: caranya
1: dari tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Itu digabung, dianalisa, dapatlah satu angka, satu digitnya. Itu masing-masing mempunyai keunikan itu dari 0 sampai 9.
0: Cakep ini. Boleh dihitungin gak, Ocha, ya?
1: Boleh.
0: Aduh, jadi deg-degan ya kalau dihitung ya, Bu, ya. Apa nanti di belakang aja ya, Bu, ya?
1: Nanti
0: di belakang biar gak ketahuan sama sematan Fox nih ya. Nanti malah Geocha down lagi kalau ketahuan ya, Bu, ya.
1: Jadi garis besarnya aja.
0: Garis besarnya kita ulangi, Bu. Tahu tanggal lahir,
1: bulan
0: dan tahun lahir. Nanti ketahuan tahun lahirnya Geocha kan gak asik, Bu. Orang 25 kok umurnya. Kok jadi segitu,
1: Saya contoh aja.
0: Misalnya
1: setelah digabung itu, dihitung, dapat angka 1 misalnya.
0: Seandainya 1,
1: Jadi orang ini punya energi angka 1 gitu kan.
0: Energi angka 1 itu
1: angka 1.
0: Energi apa?
1: Energi
0: dominan, energi lebih
1: apa? Energi kepemimpinan.
0: Kepemimpinan.
1: Mandiri, individualis.
0: Disiplin,
1: Itu potensinya yang dia punya. Nah, itu bisa dikembangkan dan digunakan dalam kehidupannya. Misalnya dia jadi pemimpin, dia, orang lain akan melihat energi itu dalam dirinya. Dan seringkali dia ditunjuk, oh, kamu deh yang mimpin ini, kamu
0: dipercaya.
1: Kemudian ada kelemahan yang mesti dia antisipasi.
0: Antisipasinya apa nih?
1: Misalnya
0: sombong,
1: satu tuh
0: arogan,
1: sepeng, egois, mau menang sendiri.
0: Biasanya gitu sih, Bu.
1: Setelah kita tahu potensi terbaik dan kelemahan yang mesti diantisipasi. Nah, kita kan jadi ini loh potensi saya di sini, saya bisa gas nih.
0: Karena mungkin dia sudah tahu kemampuan dia, jadi agak sedikit songong ya jatuhnya gitu ya. Itu ada di GOC sih kadang, Bu. Jangan-jangan angka satu lagi, Bu. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Bu. Ya, sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal yang praktis nih, kalau perempuan ingin menjaga tubuh tetap sehat dan ideal, nah langkah yang paling basic banget sebenarnya itu wajib yang dilakukan tuh apa ya? Yang paling first time to do it gitu, yang paling pertama boleh dilakukan untuk yang paling basic lah ya, untuk mengantisipasi kalau misalnya menjaga tubuh tetap sehat dan ideal.
1: Iya, memahami bahwa tubuh fisik ini adalah rumah Tuhan.
0: Betul.
1: Jadi harus dirawat dan dijaga dengan baik.
0: Oke. Nah, titipan dari Tuhan gitu ya, Bu ya.
1: Lebih ke apa namanya, sang jiwa yang ada di dalam sini.
0: Sang suratmenya gitu ya, Bu ya.
1: Itu adalah percikan dari Tuhan.
0: Tuhan.
1: Jadi Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau rumahnya ya itu pasti Tuhan ini sehat, bugar. Nah, Tuhan akan senang berada di dalam tubuh kita.
0: Betul.
1: Nah, kalau Tuhan ada di dalam tubuh kita, kita akan bahagia, akan lancar rezekinya, lebih bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar.
0: Nah, dan bahkan begitu sebaliknya ya, kalau misalnya kita tidak mencintai diri kita sendiri, toh pasti bakalan amburadul ya, semuanya akan tersetting di otak bahwa ah, kita tidak bisa melakukan apa semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Oke, baik-baik.
1: Karena ini orang suka lupa ini. Ini rumah Tuhan.
0: Iya,
1: rumah Tuhan bukan hanya tempat ibadah ya.
0: Iya, tapi

0: Berapa kualitas tidurnya, itu yang penting ya Bu ya.
1: Kualitas tidurnya.
0: Nah, karena banyak perempuan yang juga suka takut olahraga gitu yeah. kan. Karena mikir harus ekstrim atau capek banget gitu kan. Menurut Ibu nih, olahraga ideal untuk perempuan-perempuan seperti saya yang masih muda ini gitu ya Bu ya. Kita kan sama ya. Itu harus olahraganya harus berat atau cukup tapi konsisten?
1: Cukup menurut konsisten itu. Saja.
0: Iya, yang cukup dan konsisten gitu iya. aja ya. Oke, nggak harus yang wah harus kerja ini nih olahraganya berat kayak harus angkat beban 30 kilo gitu ya, misalnya.
1: Jangan
0: malah ya. Itu malah bikin stres ya jadinya ya. Oke. Okay. Nah, di tengah aktivitas kerja nih Bu, rumah tangga, kemudian membagi waktu dengan keluarga gitu ya, sampai drama kehidupan, perempuan kan sering lupa nih. Lupa yang namanya istirahat untuk dirinya sendiri. Kayak saya nih, kalau dari pagi harus sudah nangkring di kantor, terus balik ke radio, dan sampai rumah harus juga mengerjakan pekerjaan domestik. Nah, kebetulan saya sudah berkeluarga gitu kan, harus mengurus suami, ngurus anak gitu kan. Nah, menurut Ibu, ini seberapa penting nih healing atau self care ini buat perempuan di zaman yang serba cepat ini, serba instan ini. Nah,
1: berarti healing ini ada dua pengertian ya. Healing yang kita jalan-jalan refreshing dan healing yang penyembuhan.
0: Nah,
1: kan beda arti nih.
0: Iya, iya.
1: Jadi yang dimaksud yang mana?
0: Karena kalau dalam Wikipedia kalau healing itu kan berarti penyembuhan mental ya enggak sih Bu ya, kesehatan mental dalam tubuh.
1: Fisik.
0: Iya, karena kalau GOC sih lebih ke healing yang light aja, yang simple-simple aja, kayak mungkin belanja itu bagian dari healing GOC. Ngabisin duit suami gitu misalnya ya Bu. Itu bagian dari healing.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: mungkin
1: iya.
0: ada sebagian perempuan yang menganggap bahwa healing itu beda tipenya nih, sama seperti yang Ibu tadi sampaikan. Healingnya lebih ke arah ini pengobatan gitu.
1: Pengobatan. Mm-hmm. Nah, kalau healing yang refreshing, nah itu perlu. Nah,
0: itu
1: saya juga kalau scrolling di sosmed saya juga banyak healing yang seperti itu, gitu.
0: Oh, oke, okay. Check out gitu ya Bu ya. Check out bareng satu, bareng dua, udah numpuk ternyata. Nah,
1: terus healingnya yang ini nyobain menu-menu
0: menu-menu restoran
1: baru buka.
0: Iya, ada promo healing juga itu ya.
1: Juga.
0: Cakep, bener-bener setuju sih saya itu ya. Oke, okay,
1: jadi
0: iya.
1: kita tidak hanya mencari uang, tapi juga perlu menikmati
0: hasil dari kerja keras iya. kita. Oke, okay, cakep. Setuju sih. Nah, ini ada kadang perempuan yang sebenarnya cantik dan hebat kan ya gitu ya Bu ya, tapi tetap merasa dirinya nggak cukup. Nah, itu gimana tuh? Sebagai konselor dan juga seorang terapis ya Bu ya, ini apa yang ingin Ibu sampaikan untuk perempuan di luar sana yang masih merasa saya nih kurang cantik? Karena kalau misalnya di Indonesia, kalau nggak putih nggak cantik. Nah, itu tuh kadang mindset-mindset yang akan mengganggu pikiran perempuan-perempuan Indonesia. Karena yang dipakai patokan adalah wanita-wanita yang blesteran gitu mungkin ya Bu ya. Yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang seksi. Nah, kurang berharga gitu jadinya kita. Nah, gimana menurut Ibu tuh?
1: Iya. Nah, kembali lagi sih lebih ke apa ya, mesti memahami setiap manusia itu unik dan pahamilah diri sendiri, potensi terbaik yang saya punya apa, kelemahan yang diantisipasi apa. Dengan mengetahui ini, rasa PD-nya akan lebih meningkat.
0: Okay.
1: Karena orang yang cantik di luar sana, mereka juga merasa orang lain
0: orang
1: lebih cantik,
0: lain cantik dari betul
1: dia.
0: Sekali. Iya, iya, iya. Setuju sih.
1: Jadi kalau seperti itu berarti apa ya, tidak mencintai diri sendiri akhirnya.
0: Dan bergabung bersama komunitas kontemplasi ini mungkin salah satunya Bu
1: salah
0: ya.
1: Salah satunya seperti itu.
0: Iya.
1: Karena kami ada kelas gratis. Nah,
0: asik.
1: Ada kelas gratis silahkan.
0: Oke, sama Tanfox didengarkan baik-baik, ini ada kelas gratis ya. Oke.
1: Okay. Tanggal 10 Juni.
0: 10 Juni. Oh, tinggal beberapa hari lagi. Boleh saya nanti di daftar pertama mungkin namanya.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Asik ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi Ibu, seperti requestan Ibu nih, spesial banget deh buat Ibu nih, mengejar matahari dari Aries.
1: Ayo. Siang-siang kita mengejar matahari ya.
0: Apalagi cuan dia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga Seng Adelawan. Masih bareng-bareng sama Geoce nih, waktunya udah mepet banget ya Bu.
1: Iya, tidak terasa.
0: Gak kerasa banget nih kalau udah ngobrol-ngobrol tentang perempuan, apalagi soal yang memang penting banget dan relate dengan kehidupan kita sebagai perempuan ya.
1: Iya.
0: Ini pasti gak akan ada habisnya diobrolin. Nah tadi kalau misalnya Ibu bilang soal terapi energi itu gimana nih? Apakah ada kaitannya untuk membangkitkan energi dalam tubuh untuk membuat kita jadi lebih cinta terhadap diri kita, atau gimana? Atau membangkitkan apa namanya energi-energi yang ada di tubuh kita lebih menjadi sempurna gitu? Gimana tuh?
1: Nah, jadi terapi energi yang ada di komunitas yang waktu saya lebih banyak di situ, jadi kami menggunakan energi Tuhan, jadi terapinya tanpa disentuh.
0: Oke.
1: Itu kebanyakan untuk sakit medis, non medis, dan juga yang lebih ingin slim. Ramping, okay. Slim, cantik, awet muda. Nah, ini kebetulan di hari Sabtu ini di rumah saya sendiri akan ada acaranya. Yang datang langsung Grandmaster energinya
0: dari Bali.
1: Ya, okay. Dari Bali. Nah, itu untuk mereka yang pengen tahu silahkan datang. Kalau pengen ikut ada berbayarnya, tapi minimal sudah tahu informasi sudah bagus, karena akan menambah wawasan seperti apa sih terapi energi.
0: Dan boleh alamatnya diinfokan di
1: Sanur, Jalan Bertengandang 1, Gang SD 4 nomor 2 Sanur Kau.
0: Bertengandang 1 ya. Oke. Okay. Nanti boleh di ini nanti Gio coba. Kalau misalnya ada yang nanya, yang pengen ikutan gabung untuk terapi energi dalam tubuh, yang merasa kurang pede, insecure gitu ya Bu ya, bisa dibangkitkan melalui terapi energi gitu kan. Okay.
1: Nanti akan di-stel untuk metabolismenya. Kita bisa berpuasa dalam waktu yang panjang. Nah, itu untuk badan kita bisa bikin obat sendiri untuk segala penyakit.
0: Okay.
1: Kemudian bisa untuk panjang umur, kulit jadi lebih bagus,
0: glowing gitu ya,
1: dan menempel bagian tubuh yang rusak, misalnya ginjal rusak ditempel, jantung rusak ditempel,
0: gitu ya, jadi fungsi dari terapi energi itu ya, sama seperti sanga-sanga juga begitu ya, kinerjanya memang membangkitkan energi dan mindset kita ya.
1: Iya.
0: Oke, ini ada dua pertanyaan lagi sih ya Bu ya, sebelum kita tutup ya, karena udah mepet banget nih waktunya, ternyata nggak terasa ya. Nah, pengalaman Ibu nih, biasanya orang yang bisa menguatkan orang lain tuh kan juga pernah punya perjalanan seperti Ibu yang Ibu alami dari kecil gitu kan, yang udah Ibu ceritakan tadi di hidup Ibu sendiri. Nah, pernah nggak sih Ibu mengalami fase yang merasa tidak percaya diri terhadap diri sendiri ini?
1: Pernah ya?
0: Iya. Down banget ya, fase downnya itu. Nah, gimana tuh?
1: Itu pernah waktu SD SMP saya selalu juara kelas. Nah, kemudian masuk SMA ketemu nih yang jago-jagonya kan.
0: Mulai down di sana.
1: Oh, ada yang lebih pintar dari saya.
0: Gitu. Ternyata di atas langit masih ada langit. Jadi gitu ya Bu yang mikirnya.
1: Kalau kelas kampung masih juara.
0: Masih juara. Gitu, ya.
1: SMA, waduh, itu jago-jago semua gitu.
0: Tapi ternyata dari situ pengalaman yang Ibu punya, melihat ada orang yang lebih pintar kan kita juga jadi terpacu dan termotivasi untuk ikutan bersaing gitu kan ya, lebih tergerak lah ya, wah kita juga mampu nih gitu kan jadinya.
1: Jadi move on-nya harus cepat juga.
0: Betul. Move on-nya harus tetap segera juga pulih ya.
1: Segera.
0: Jangan lama-lama nih. Kalau move on-nya belakangan, waduh, bahaya. Oke, jadi satu pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita closing ya. Ini luar biasa banget ternyata obrolan kita hari ini. Jadi banyak banget insight yang udah kita terima dari Ibu melalui kontemplasi ini. Tentunya bikin kita sadar kalau ternyata sehat itu bukan cuman soal fisik, bukan juga tentang soal berat badan, bukan ya, tapi lebih kepada mencintai diri sendiri. Nah, kalau boleh dikasih tahu satu kalimat penyemangat untuk kita semua, generasi muda, generasi Gen Z, jangan sampai rapuh cepat gitu kan. Karena kan kalau Gen Z kan dikategorikan anaknya pintar-pintar, cuman rapuh banget nih Bu. Iya kan? Setuju nggak kalau kalimat GOC seperti itu ya? Karena di Indonesia nih banyak juga yang mengalami itu. Nah, sebagai penyemangat untuk perempuan Indonesia di Hari Perempuan Internasional ini, mungkin ada masukan untuk kita semua di Hari Kesehatan Perempuan Internasional yang ingin Ibu sampaikan untuk kita semua?
1: Iya, yang sering terlupakan, yang tadi saya bilang, badan fisik ini adalah rumahnya Tuhan. Tuhan, jadi harus dirawat dan dijaga dengan baik. Nah, kalau Tuhan senang berada di dalam badan kita, maka hidup kita akan bahagia, rezekinya lancar, terpancar
0: aura kita,
1: energi yang bagus, dan itu juga mempengaruhi lingkungan dengan baik.
0: Iya, benar sekali. Jadi itu ya, yang paling penting adalah mencintai diri sendiri dari sekarang gitu kan. Jangan insecure walaupun misalnya kata orang, ah kok makin melar gitu, nah ah kok makin ciut, nah tapi itu hati-hati juga tuh kalau misalnya sekarang kita juga harus mengedukasi, karena satu kata, satu kalimat yang kita lontarkan itu juga dampaknya kan, impactnya pada aturan-aturan yang berlaku, ada regulasinya juga. Nah, hati-hati juga dalam penyebutan itu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya Ibu Janawati. Aduh, senang banget loh ya bisa ngobrol, padahal Geocha maunya ngobrolnya lebih lama lagi nih sebenarnya.
1: 5 jam gitu ya.
0: Tapi nanti ya Bu, kita bakalan ngobrolnya di kontemplasi yang sesungguhnya seperti apa ya.
1: Oke, baik-baik.
0: Ya, jadi hari ini mau kemana nih kira-kira? Setelah dari sini apakah langsung mengajar?
1: Ke pulang dulu kayaknya.
0: Pulang dulu ya. Oh iya, karena masih puasa ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Luh Janawati yang sudah hadir dan berbagi energi positif hari ini. Dan untuk Sobat Unfox semuanya, jangan lupa ya, sayangi diri Anda dari sekarang. Istirahat kalau misalnya lelah, malas kalau misalnya masak itu ya, beli aja di luar nggak apa-apa, jangan terlalu keras pada diri Anda sendiri ya kan. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya nanti Ibu, dan terima kasih sudah hadir di Radio Vox 99,3 FM. Bye.

0: Fox Memory.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
5: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
4: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
6: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
7: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Fox Bali.

3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-sanga, Seng Ada Lawan. Senang sekali GOC tadi sudah bisa bertemu dengan Ibu Janawati, konselor, coach, dan sekaligus terapis juga, terapis kontemplasi. Jadi untuk Anda yang sudah mendengarkan tadi obrolan kita, semoga sudah tercerahkan ya, bahwa pentingnya mencintai diri sendiri itu akan memberikan dampak luar biasa terhadap mental dan kesehatan kita ya, Sempatan Fox ya. Oke, Sempatan Fox, seperti biasa GOC akan mengajak Anda untuk menyapa-nyapa GOC ya, karena tadi mungkin 1 jam sempat terabaikan waktunya untuk menyapa Anda sama Tuan Fox. Jadi giliran GOC sekarang untuk menyapa Anda yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808 5993. Ini ada Belitut Ana Putra 1000 di seputaran Andong Ubud hadir GOC. Katanya kalau misalnya nominal angka kelahiran saya 2, selalu ingin berduaan. Hasik. Berduaannya sama istri tercinta ya, Belitut ya. Jangan yang lain ya. Oke, siapa lagi nih yang udah ikutan gabungan juga hari ini? Kita lihat dulu. GOC mau cek dulu, ada Beli De Afika juga di Selan Bawah Kajamarga minta lagunya Alda Risma yang patah jadi 3 katanya. Hey. Demen saja Niki ngubah-ngubah judul lagu Niki Blidek. Patahnya tuh jadi 2 Nike. Makasih banyak ya Blidek udah ikutan gabungan. Kemudian ada Pak D. Armunanta juga di Getah. Suksa Medahat Niki yang penyerangan GOC. Ada juga Bu Joni dan Pak Joni. Apa kabar? Terima kasih banyak nih. Ini menunggu siarannya GOC dari tadi, gak bisa bobo siang loh Bu Joni.

Bu Joni loh. Baru kemarin kata-kata GOC yang ini keluar, sekarang dijadikan senjata ampuh untuk minta lagu lagi. Makasih banyak Bu Joni. Nanti mudah-mudahan lagunya bisa GOC puterin ya. Mitologinya Rinto Harahap, Di Mana Akan Ku Cari. Oke, ditunggu ya. Ada Pak Gongurah juga di Dalung, Suksama Dahat nih yang penyerangin GOC juga. Ada Pak Tupurwe di Sesetan. Terima kasih banyak. Kayaknya dia udah tidur siang nih, Pak Tupurwe. Minta lagunya Pasto Yang Aku Pasti Kembali. Oke, terima kasih ya. Ada Beli Depase juga di Monang Maning. Terima kasih banyak udah nyarengin GOC juga. Gung Aji Apel, Suksama Dahat, Niki di Padang Sambian. Ada juga Ibu Wayan Lastri juga. Terima kasih banyak di Tabanan. Kemudian ada Mbok Deratna di Gatsu Timur juga udah ikutan hadir nyarengin GOC. Mau request lagunya The Virgin Cinta Terlarang. Ditunggu ya. Kemudian ada Bu Desa Wayuni di Gianyar. Apa kabar? Minta lagunya Judika dong, GOC Yang Mana Aja Boleh. Suksama Ibu cantik. Ada juga nih Buloh Apuan, Buloh D, baru ikutan gabungan sama GOC sepertinya nih King. Di Susut Bangli, jangan-jangan temannya Bu Jero Tusri ini ya. Terima kasih banyak udah ikutan nyarengin GOC. Niki the first time sepertinya ikutan gabungan di Fox Memory Buloh D Apuan ya. Kemudian ada Bu siapa Niki? Bliansu. Bliansu di Seputaran Klungkung juga hadir. Ada juga Bunda Naomi. Apa kabar Ibu? Di Monang Maning ya. Jadi sepertinya Bunda Naomi baru ikutan gabungan ya. Request lagunya siapa nih? Kristen Panjaitan GOC. Salamnya buat anakku tersayang Putu Naomi Isaura. Wow, namanya keren banget ya. Makasih banyak Bunda udah ikutan gabungan juga hari ini. Kemudian ada Mbok Mutiarai juga di Klungkung Nyanglan Niki ya. Di mana Niki? Klungkung Nyanglan Niki. Ikutan hadir GOC, pokoknya tetap semangat ya siarannya. Terima kasih. Kemudian ada Belima Dehendra juga Niki di Saputra, Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan, Suksama Dahat. Ada juga Mbok Ira Susiadi di Penebal, minta lagunya Rimer Waktu dan Perhatian. Siap, ditunggu ya. Bu Jero Tusri, apa kabar Ibu cantik? Terima kasih banyak nih udah ikutan nyerengan GOC. Katanya gak pernah bosan lihat GOC yang siaran ini. Aduh, gak tahu ya Bu Jero Tusri ya kalau GOC pakai ini, pemikat-pemikat gitu untuk memikat semetan fax biar nontonin GOC di aplikasi ya. Dan di Bangli katanya lagi berawan tipis-tipis, paginya lumayan dingin, setipis isi dompet. Nah loh, sudah mulai curhat sepertinya Bu Jero Tusri ya. Oke, okay. Karena tanggal tua ya, tan kenapi Bu Jero Tusri. Male jebos, male kide mantan Niki tanggal 1, ampun nge, jantos nge. Kemudian ada Abah Waisel juga, ampun nyerangin GOC. Kemudian siapa lagi nih, Kakak Bastik ya, Beli Bastik di Belah Batu. Salamnya buat semua pendengar Fox Radio Bali aja. Buat GOC makasih. Ada Beli De Sumayasa juga di Pedawo. Suksama Dahat Niki di Buleleng selalu nyerangin GOC ya. Napi kabarnya Mbok GOC? Oh becek-becek yang niket. Tapi Beli De gimana kabarnya? Tadi udah dengerin GOC siaran kan bareng sama Ibu Janawati. Apakah sudah merasa mencintai diri sendiri karena sebelumnya insecure? Ada Beli Adi Subutra, terima kasih banyak ya di Jagapati Abian Semal. Minta lagunya Andra and the Backbone Yang Main Hati. Sini kesayangan, pokoknya rahajang tugas buat GOC. Bu Made selalu mendengarkan dan nyarengin dari Nusa Dua. Terima kasih. Ada Aji Noja Kesiman juga nyarengin, minta lagunya siapa aja nih. Oh, minta lagu apa aja. Oke, okay, boleh. Terima kasih. Kemudian ada Mbok Mini Asih juga di Tabanan, lu sudah nyarengin GOC. Suksama Dahat Niki. Dan ada Beli Dek Suwana di Pengosekan Ubud. Ada pertanyaan yang berhadiah lagi enggak? Sepertinya mungkin tadi dia tidak mendengarkan ya Blida ya. Kita udah kembali lagi ke settingan kita. Jadi menyapa-nyapa Anda Semetan Fox. Jangan kemana-mana, GOC akan tetap menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. GOC mau denger dulu satu single yang asik banget satu ini ya. Miliknya Ratih Purwasi dengan Hidup Terkekang. Jangan ya, karena hidup itu memang menyenangkan, tapi jangan sampai hidupnya terkekang.

0: ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama Geocha kali ini di program Fox Memory sampai di jam 3 sore nanti. Salah satu single miliknya Rimar, Geocha Bingki, spesial banget untuk Mbak Ira Susiadi yang tadi udah request lagunya Rimar ya. Nah, kalau misalnya nih terkait dengan judulnya dari Rimar sendiri kan tentang waktu dan perhatian. Gimana kalau misalnya Anda juga meluangkan waktu dan perhatian Anda untuk mencintai diri sendiri? Karena tadi baru aja diajak ngobrol oleh Ibu Janawati, pakarnya langsung soal kontemplasi dan tentunya mencintai diri sendiri. Nah, gimana kalau misalnya mencintai diri sendirinya dengan menggunakan produk dari Sanga-Sanga? Karena produk ini diracik dari 140 bahan alami pilihan yang tentunya memberikan kenyamanan dan relaksasi kepada tubuh Anda. Nah, selain aromanya yang tentunya ini diracik dengan bunga lavender dan tentu bisa sekaligus membantu menenangkan pikiran Anda, ditambah sensasi hangatnya saat dibalurkan ke dalam tubuh Anda ya. Jadi untuk Anda yang pengen gabungan seperti Geocha dengan cara mencintai diri sendiri menggunakan produk Sanga-Sanga, pastikan dulu nih Anda bisa membelinya di mana dan dapatkan produk aslinya. Karena di luaran sana banyak sekali produk-produk palsu yang bertebaran. Jadi pastikan dulu kalau misalnya Anda pengen beli produk Sanga-Sanganya, di kemasannya itu dicek dulu ada foto Babe Bambang Pranotonya. Kalau misalnya nggak ada foto Babe Bambang Pranotonya, berarti itu palsu ya. Jadi untuk Anda yang pengen langsung barengan kayak Geocha menggunakan produk Sanga-Sanga, bisa langsung dapatkan ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau Anda juga bisa telepon aja kalau misalnya Anda lagi males banget untuk keluar rumah, bisa ditelepon dulu di 081993100102. Dicatat dulu ya nomor teleponnya di 081993100102. Geocha sudah mempercayakannya dengan Sanga-Sanga untuk membantu memberikan kenyamanan untuk tubuh Geocha. Anda kapan? Karena Sanga-Sanga memang sing ada lawan.

0: jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

cukup Siti Nurbaya. Gimana kalau misalnya katanya Sematan Fox cukup Geocha aja? Aduh. Gak kerasa banget ya, waktunya udah hampir mepet banget di jam 3 sore nanti Sematan Fox. Jadi buat Anda, terima kasih banyak tetap setia stay tune buat nemenin Geocha di program Fox Memory kali ini di tanggal tua. Gimana keadaan dompet Anda? Sudah mulai menipis? Tipis tisu yang ada di rumah. Ya ya ya, sabar ya. Sebentar lagi kita akan melalui bulan Mei ini dan tentunya akan menginjakan kaki di bulan Juni 2026, di mana di sana akan ada banyak sekali hari raya. Tentunya dompet akan segera menangis ya. Tapi nggak apa-apa, Sematan Fox, kita tetap kuatkan diri dan kencangkan ikat pinggang. Walau apapun itu yang kita akan terjang gitu ya, tetap yakin dan percaya bahwa kemampuan kita akan mendatangkan satu hasil dan usaha yang menyenangkan dan menggembirakan, ya kan? Oke, coba kalian sapa dulu yang udah ikutan gabungan hari ini di WhatsApp dulu ya, di 087808355993. Ini udah ramai juga yang menyapa Geocha. Ada Beli Murah Endu, terima kasih ya, di Tulikup ya, selalu hadir buat nemenin Geocha. Kemudian ada Bu Sekaryani Kebo Iwe, apa kabar Ibu Cantik, Rahajeng Tugas. Ini ada pantun asik. Aduh, baru ketemu Bu Sekaryani. Pantunnya apa kalau gitu kita baca aja ya. Biu gadang, kayu manis, di toko kaca, jual ember. Coba-coba diulang lagi ya. Biu gadang, kayu manis, toko kaca, jual ember. Artinya apa tuh, Bu Ibu manis? Artinya baju gadang ayunan manis nih ke Geocha yang lagi ngecuer. Oh gitu, wow. Aduh Ibu, makasih banyak loh ya. Ini pantunnya bagus banget. Kayaknya Geocha bakalan posting deh nanti ya. Makasih banyak Ibu Cantik, Bu Sekaryani di Kebo Iwo udah kasih pantun penyemangat buat Geocha. Karena waktunya ternyata mepet banget ya. Kita gak bisa bercanda-canda gitu kan. Gak apa-apa, kita masih ada waktu besok ya. Kemudian ada Pak Mang Chandra juga nih di Sedate, Munggal, Kubu, Karangasem. Minta lagunya Leto Geocha yang sebelum cahaya. Buat Geocha amat siaran aja. Terima kasih Pak Mang. Ada Mbok Dekni, Mbok Dekni di Gianyar. Dari tadi udah nelponin Geocha aja. Mohon maaf Geocha gak bisa angkat telepon Mbok Dek. Di Fox Memory hanya melayani WhatsApp, melayani Facebook, melayani telepon-telepon itu durung nyidayang nih ke nge Mbok Dek nih, ampura dumun. Kalau misalnya mau ngobrol sama Geocha, mungkin datang aja ke studio kali ya, lebih asik ngobrolnya. Atau mungkin mau konsultasi, boleh datang ke kantor saya nanti. Terima kasih banyak buat Mbok Dek nih. Ini di Gianyar katanya cerah banget secara hati Mbok Dek sama Geocha. Asik, minta lagunya Surat Undangan dong lagi. Oh, yang lain dong dulu. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabungan ya. Oke, Nika Ardila ya, ditunggu aja ya Mbok Cantik ya. Kemudian ada Pak Ari Dinamika, Suksa Madahat nih yang punya rengan Geocha. Kemudian ada Pak Nyoman Canggu, Pak Yoga, apa kabar? Ketawa ketiwi aja dia dari tadi, makasih ya. Kemudian ada Pak Sipung juga di Sibang Gede hadir Geocha, terima kasih. Mbok Tonari juga udah ikutan nyarengin Geocha di Noja Kesiman, Suksa Madahat. Pak Maderere, terima kasih banyak nih, baru tahu kalau toko kaca jual ember. Aduh Pak Maderere, ya ampun sakit perut lo Geocha lo. Ternyata Mama Derere juga mendengarkan ya pantunnya dari Bu Sekaryani ya. Itu apa jangan-jangan Geocha yang salah baca atau memang dibikin lucu gitu ya Mama Derere ya. Jadi maklum ya kalau misalnya di toko kaca jual ember kan bisa aja ya kan. Karena selain menjual kaca, alat-alat yang lain juga harus dijual selain kaca. Nanti biar nggak rugi-rugi banget buka toko ya kan Mama Derere. Lucu banget pertanyaannya Mama Derere. Terima kasih banyak ya. Maher Linawati, terima kasih banyak juga udah ikutan nyarengin Geocha ya. Aduh, jadi Geocha gak bisa berhenti ketawa nih Pak Maderere. Aduh, lucu banget deh. Oke, jangan mana-mana dulu sebentar Fox. Sebelum Geocha pamit undur diri, ini kita dengerin dulu satu single miliknya Andra and the Backbone dengan Main Hati. Spesial banget untuk Anda yang lucu-lucu banget ya. Sampai di jam 3, jangan kemana-mana.

Main Hati sedang nganterin kita di posisi 53 menit lepas dari pukul 2 sore waktu Fox Radio Bali. Terima kasih banyak atas atensi Anda semuanya sematan Fox. Jadi Geocha, sebelum pamit undur diri, Geocha mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan gabungan di Facebook. Ada Bu Ming Suwerti di Sibangkaje, suksema dahat niki Bu Suwerti, Bu Ming. Sampai nyerengin Geocha di Fox Memory selalu nge. Kemudian ada Bu Yan Mariki. Di mana niki? Mariki, Bu. Ini siapa di Sanur ya? Oke, Nini Dania. Lebih tepatnya nih Nini Dania di Sanur ikutan satu. Makasih. Terima kasih ya Ibu cantik. Kemudian ada Ibu Yan Puspasari juga, selamat sore di Budagen iki Klungkung hadir Geocha nggih. Bu Yantini juga selat duda hadir. Ada juga Bapak Yase Hero. Good luck ya Geocha. Terima kasih Pak Yase. Ada juga Beli Bobo. Ini Beli Bobo di Kota Medan Sumatera Utara loh. Nyarengin Geocha juga di program Fox Memory. Suksa Madahat ya udah ikutan gabungan hari ini. Buat Anda sempatan Fox yang belum bisa sempat Geocha sapa-sapa untuk edisi kali ini, terima kasih banyak. Jadi Geocha minta maaf kalau misalnya tadi belum bisa kebaca semuanya pesan-pesannya atau mungkin salam-salamnya, apalagi requestan lagunya. Geocha minta maaf ya. Kita bakalan lanjut lagi besok aja di waktu dan program yang sama. Karena hari ini Geocha harus pamit undur diri dulu nih. Ada Gus Dika yang bakalan menemani Anda di Salam Sapa Sematan sampai di jam 6 sore nanti. Oke deh, kalau gitu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Geocha pamit undur diri. Yang pastinya tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga Sanga Seng Adelawan. Sampai jumpa besok.

0: paling ada lawan.
1: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, tumbuh jadi lebih baik kasarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng sore semeton Fox, Ring Kota dan Pasar lan kota-kota sekitarnya nih. Saat neniki di Kamis Manis, Gus di Kamlunjor Dumun, di udara tentu nering program kesayangan Anda. Salam Sapa Semeton, ngantos galah, enam sanja. Stay tune Dumun, Ring Fox Radio Bali nih.

Box Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Kiss Band featuring Yasi Diana, Main Api. Aduh, niki semeton Fox jek banget aja nasane angkiane jane niki. Tapi ternyata nawang sing penyebab angkiane Gus Dika niki banget. Ternyata niki akhir bulan jek ngos-ngosan niki angkian titian niki santukan kan. Niki nunggu tanggal gajian ke manten niki marasane angkiane plong niki. Ada patuh cara nih cegus di kane jak angkiane baut niki apa subuh plong di bi tanggal 25 megajian nih semeton. Jak lancarin ke mantan niki semeton ge aktivitas nih. Gak anggo nange stres-stres semeton aman jajak stres niki bisa semeton Fox yang nan paling duduk itu nyen semeton Fox ge mengkadar nike pang relaksasi niki. Cek urutin ke mantan minyak balur sanga-sanga dengan aromanya rileks sajan semeton. Katimpalin antuk jagus di kan niki ngentos galah mele jebos 6 sanjang ya semeton ge. Apalagi niki semeton Fox bisa niki miragi Gus Dika di aplikasi Fox.

radio tanpa niki makte radio kije-kije semeton. Soalnya niki aplikasi ini cukup download di HP soang-soang niki nge. Downloadnya di Play Store utawi App Store mewaste Fox Radio. Landrika ake niki channel-channel Fox Radio. Alih ba niki 99,3 FM Fox Radio. Nadrika foto-foto penyiar sudah terpampang nyata niki. Aneh bagus, aneh jegeknya nado di itu semeton nge. Dan selain niki semeton Fox, aplikasi Fox Radio niki bisa masih komen-komen lah nonton Gus Dika siaran. Jadi ini semeton Fox niki komen-komen di aplikasi jekena semeton nge. Langsung ke manten niki komen-komen di tiang wacan niki komen-komen nge. Lalu niki sampun nang lali ramein niki Facebooknya nih, WhatsAppnya nih, dan Instagram nih. Ya ngering WhatsApp di nomor 087-808-53x993 nge semeton. Langsung niki di Facebook nih di Fox Radio Bali 99,3 FM. Lan Instagram nih di 99,3 FM Fox Radio Bali. Ya ini sampun niki duduk manis, saya gen niki nyarengin Gus Dika. Lan niki piragi dumun ciki tembang ya, saking widi-widiannya featuring Deuli menjanji di jalan.

sangat-sangat. Inggih niki siki tembang saking Kak Dinda featuring Agung Wah Tresna Kagelahan. Inggih semeton Fox niki sampun tahun 2026 di pertengahan lah bilang ya, soalnya kan lagi beberapa hari kemantan sampun bulan Juni di bulan ke-6. Jadi dari 12 bulan sampun dibelah menjadi 2 jadi 6. Nah, niki 6 ini di pertengahan tahun dan niki ten kerasa amon Gus Dika niki sudah hampir ya menginjak di umur 24 nih. Cek kangen rasanya niki pada masa anak-anak aman pidan cenik-cenik niki rirari-rari niki dot asane jadi nak keleh niki mula jawan jadi nak keleh sebeton nggih tapi ne jawan itu cuma man pipis nih selebihnya asane dot asane kembali ke masa lalu gitu kan tapi amun kembali ke masa lalu sing bisa amun reunian bisa asane niki semeton apalagi niki reunian aja timpal-timpal ane sibuk nih bu melebihi presiden ya semeton nah niki jak kumpulin ale dua semalu dan amun tongos reunian niki de khawatir jangan bingung niki soalnya wenten genah ane bisa ngai reuni tentune chill santai gitu semeton Fox nge linggah taler niki dan pasti ke nyaman nah nih jadi ke Gus Dika di manggul-anggul Lek Resto niki soalnya semeton Fox di manggul-anggul Lek Resto niki genahnya ageng pisan nak bisa nampung di kutus tali diri semeton jadi udang angkatan tuh bisa kemu tuh oto. Nah padahal ngundang di satu angkatan gen satu kelas gen jangan di 10 angkatan bisa sana nih semeton gih. Apalagi nih semeton pemandangan sana pini luwe lan becik sajan ketalerin antuk niki ajengane jek paket komplit. Yana semeton Fox niki dot booking langsung kimanten niki booking atau reservasi di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar. Dan wastani puniki manggul-anggul Lek Estetik Restoran kesaringin kaluihan danu bagasaking sangat-sangat.

0: Volkspark.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk

0: Ani Pacang Ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Salam sapa semeton, ring Fox Radio Bali.

Bali Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang niki saking Pompi pahlawan pengganti. Di mata sang mantan mulai raga pahlawan sebagai pengganti rekalaning kekosongan hati niki nggih semeton nggih. Tapi Iraga niki, Sami niki adalah pahlawan generasi untuk pelestarian budaya. Nah, adik itu inggih soalnya sengki semeton di zaman tergerusnya modernisasi puniki, banyak niki di luar sana meninggalkan seni budaya tradisi nih demi kemajuan modernisasi. Tapi Bali niki semeton harus semeton Fox Uning niki kukuh dan kuat niki melestarikan seni budayanya semeton. Apalagi niki di setiap wewidangan di Bali pun niki wenten tradisi-tradisi sane kari kelaksanaan yang niki nggih semeton nggih dan kari niki kerajegan. Karena nggih tradisi niki berkaitan dengan iraga agama Hindu di Bali nggih semeton nggih. Dan salah satu niki wenten tradisi sane wenten di Tabanan niki semeton. Yakni wenten tradisi siat sambo sane wenten di Penebel. Nah, niki tradisi siat sambuk puniki adalah tradisi untuk penolak bala niki semeton Fox nggih, biar netralisir gitu dari hal-hal yang negatif kita semeton nggih. Jadi niki pun kelaksananya niki ring malam pengrupukan utawi niki hamin satu menjelang hari raya Nyepi. Dan tradisi niki biasanya kelaksananya ring sandikalo niki semeton Fox. Nah, selain niki tradisi niki pun mempertemukan dua kelompok sane berperang niki ngangge sambuk utawi serabut kelapa sane kebakar semeton. Nah, niki pun kepercaya niki sebagai penolak bala dan meminimalisir hal-hal negatif di wewidangan desa semeton. Jadi, make sebenarnya tradisi-tradisi sane kelaksananya niki di setiap sudut desa sane wenten ring Bali semeton nggih. Salah satu pun niki tradisi siat sambuk puniki. Dan adapun sejarahnya semeton dan bagaimana sejarahnya, yuk stay tune dulu ring Fox Radio Bali.

0: Fox Bali. Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Lagani pasti ngangge parfum manyar nge. Cie cie cie.
4: Kan beli Nikit yang ngangge produk Sanga Sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
4: Nge, beli. Mungkin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini, mo, travel size nih malesing, mo.
4: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih dijeneng hidang meli mo. Coba info malu.
4: Dados nih ke matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sani aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
7: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-sangat Rudiawan Besangat percaya. Ini semeton Fox Niki sapa sira Niki ning semeton Fox rekalane Niki ning radio. Nah, sing jek kerasa Niki galahe subuh 2 jam 1 jam Niki sambil ngoceh-ngoceh Niki. Dan kebiasaan nih, biasanya Niki memiragi radio dan tembang Niki keputer Niki favorit nih. Jek keras-keras Niki mengending kan tipi saga Niki ngentungang ember nih. Dong jeluong Niki munyine jak cara kerbak-kerbak cara ceng-ceng kebas Niki. Nah sing keng-keng yang penting kan bisa menghilangkan stres gitu yang semeton Fox Niki. Apalagi Niki meluapkan kesetresan di kalaning megaya Niki. Nah mula hal yang bagus Niki tapi jangan nih bas keras-keras gitu megending. Aneh nih nge stres bener Niki. Nah sing keng-keng nge si guys cenik-cenik gen mendot gitu megending guys semeton Fox nge. Dan Niki mungkin dot meluapkan stresnya semeton Fox Niki. Nah titiang jagi menyapa dumun dan ngecek dumun tingkat kesetresannya semeton Fox Niki nge. Dan Niki sane sampun nyarangin Gus Dika ring aplikasi Fox Radio pun sampun make pisan Niki nge semeton nge. Niki wenten J2Sri ring Bangli Niki hadir Niki pasti tidak stres-stres lagi. Soalnya apa namping Niki di Bangli tempat wisata jat liu saja aman stres cek melali gitu gen ya. Apalagi tongas melalui nak mudah-mudah nak ado Niki meh parkir gen kan gitu ge. Lan-lan terima li Niki wenten Pak Tupurwe Niki are happy-happy terus man gebetan baru. Oh nyen gebet Pak Tupurwe jani gebet ge oca gebet ne. Lan Niki wenten beli kedut ari ring Padang Sambian sampun menyarengin Gus Dika. Nah, yen ngering Facebook Niki wenten Bobo ring Kota Medan Niki sana sampun nyarengin Gus Dika Niki sukses mapping banget Niki nggih nak joh-joh melali Niki ke Bali nak tentune nepuin Gus Dika gen Niki. Niki beli de apong ring Klunggung Tegak sampun daler nyarengin lan Aba Waisel Niki nggih sampun nyarengin Gus Dika lan Niki wenten mbok jero gede di Ten View Niki ring Kebo Iwo dan Pasar sampun hadir ring Facebook Niki sampun komen-komen. Lan lantun malih Niki ring WhatsApp wenten beli kade Afrika ring samban kau bawa kaje marga Niki sampun absen Niki nyaringin Gus Dika. Furi ring Jakarta Niki kangen kabare Furi dumugi becekan arah hayu nggih. Bu Joni Pak Joni talar Niki sampun nyaringin Gus Dika beli ngurah endu. Wenten mali beli Madi Hendra Saputra. Yening Niki Niki wenten Mbok Mang, Mbok Ari tut budas Niki sampun nyaringin Titiang Niki. Pokoknya satia dumun nyaringin Gus Dika, Titiang mali jebos Niki mewali malih Niki tiang hiburin dumun pangten kiap. Wenten temang saking YS Bali, pulih Jepang.

3,3 FM Voice of Sanga-Sanga Tintin jegek bulan niki nggih sampun katur titiang buat semeton Fox niki dumugi presida terhibur sarang tembang nepun niki nggih lan mawali niki titiang Gus Dika nyingakin dumun semeton Fox ana sampun hadir ring aplikasi Fox Radio niki wentan Abah Waisel ring samplangan Gianyar niki suksema peng banget sampun menyaringin Gus Dika niki rekalane niki sanja-sanja niki ngoceh-ngoceh. Wonten malih niki sana sampun nyarengin Gus Dika ring aplikasi wonten Bu Madewarni niki ring pengosekan Ubud Rahayu niki di tiang Kalmalali Kowut niki apakah Bu Madewarni mau menjadi targetnya Gus Dika? Dan niki wonten sana sampun ngabsen siarane Gede Anto niki ring dijen niki beli Gede Anto. Dumugi niki sami gede niki napi nih gede rejekine gede. Kebahagiaannya gede gitu nggak seperti namanya Gede Anton. Anu lantar malih niki wenten Pak Agung Ngurah Ajos bede niki soalnya liunya di Gus Dika. Wenten malih niki ring Facebook wenten beli Amir Udin niki jek ngopi gane gayanya awas nyanan aslam aslam aslam ne. Oh apa aslam tuh asam lam.

di WhatsApp kengkem yang ngambil lo jago di kane Pak Wayan Sugito mani ke beliangnya nan balon nah di pukudan nah dari tiang ngelanturi dumu nering WhatsApp niki wenten Pak Manswastika ring canggu hadir niki suksema sempun hadir nyerengin Gustika nggih motot nari ring noja kesiman ane jagiak nyelolet kapak tujang seperti tembang ne mok dek uli niki jagiak nyelolet gitu. Lah niki wenten Dek Mas sampun nyarengin wenten Bu Wayan Lastri Taler niki suksema ping banget sampun nyarengin titiang mbok tut jumblu ring Ubud sampun nyarengin nggih oh smetonan liu-liu ne nyarengin Gustika sampun nang Kijek Ujo niki wenten Nini Zeret niki mbok Angelica Putrio sampun makeh niki nyarengin titiang lan jan kemana-mana tetap stay tune dumun.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
5: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
6: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
7: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
8: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
9: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
8: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
7: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama enggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
8: Mana getel lagi?
9: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
8: Lebay banget sih, gini doang diupload.
9: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
8: Tuh kan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

di Voice of Sanga-Sanga Putri Bulan dengan Dah Ngenda. Inge semeton Fox wenten informasi penting buat semeton Fox hane modui impian kerja di Hotel Bintang 5 Cruise Line atau pengen kuliah dengan program magang luar negeri. Mungkin pun saatnya tepat buat semeton Fox bergabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Santukan iki bulan Mei wenten promo spesial semeton Easy Miracle sane penuh kejutan dan hadiah menarik. Nah buat semeton Fox sane ngambil program 1 tahun niki bisa ngemolehang potongan biaya kuliah semeton ngantos ring 500 ribu rupiah.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan.

0: bersyukur. Mawinan, setiap yang ngerasa kenyal, yang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titik yang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adilawan.
1: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Le Cristo. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
2: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Ngiring mangkin, pirengang, program salam sapa semeton ring Fox Radio Bali.

Kembali Voice of Sanga-Sanga, Arta Utama Lolot. Arta Utama Bali niki adalah warisan leluhur ne niki Sinton Fox nge, tradisi budaya seni sanek sekari kelestarian niki neket mangkin. Dan niki pun untuk tradisi-tradisi ne, salah satunya tradisi siat sambuk pun niki sampun wenten niki nge semeton duk di 1965 sane menerangkan niki menerapkan strategi perang modern niki nggih. Di mana niki terdapat niki wenten regu sane bertugas ngelemparin lawanan, regu logistik sane bertugas makde sambuk niki semeton. Dan pasukan siat sambuk niki kebagi dados dua bagian. Wenten wong kaje niki kelompok utara lan wong kelot niki kelompok selatan. Nah niki pun niki para peserta menyiapkan amunisi sambuk dan bara api untuk berperang ya semeton nggih. Niki diiringkan dengan bala ganjur sambil niki ngentungang sambuk sane sampun kebakar puniki. Unik nih niki tenwenten sane terluka ring tradisine puniki semeton Fox nggih. Tapi niki setelah wusan tradisi para peserta niki mepumpul ring pertigaan desa Nunas Tirte langsung niki menjabat tangan tenwenten dendam. Niki mulai tradisine liu sajan makna-maknane semeton Fox yang pasti kini kari kelestarian.

FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga Dekar Puber kedua. Inggih, semeton Fox niki sampun galah lima sanjeng lintangin Aurora semenit niki tiang menyapa dumun semeton Fox sana sampun nyarengin Gus Dika nggih. Sentukan sampun rame niki ring WhatsApp nyarengin niki wenten Pak Ari Dinamika ring klungkung suksema peng banget niki kengken kabare. Wenten malih niki Bu Made Warni ring pengosekan ubut. Wenten Mbok Miniasih ring luwes tabanan hadir suksema niki. Ring dusa dua, niki wenten Bu Madiwar sini taler sampun nyarengin Gus Dika. Lan wenten ring getase niki beli raboling niki salam kenal lumun nggih. Baru kelihatan niki di salam sapa semeton niki pokoknya stay tunean ke mantan niki jangan bang hadiah niki. Napi hadiahnya niki hadiah ne bisa diambil langsung di ATM dengan nomor rekening masing-masing. Narik pes di dian maksudnya nggih. Niki wenten malih sana sampun nyarengin yang sudi ring karang dalem niki salam kenal taler niki nggih sampun menyarengin titiang niki tumben cingakin titiang niki lan tetap sana gaspol di sanja-sanja wenten mbok Mang Ming wenten malih niki Pak Mang Chandra Sedate niki mbok Herlina Wati taler wenten Pak Tutir tekan Nuruhan aring Gianyar tampak siring Mbok Wayan Martini niki nggih ring Sukawadai. Bu Dekri sering kapal talar sampun nyarengin Gus Dika niki sukses mapeng banget sampun nyarengin. Beli Gus Widiantala Wayantara niki sampun nyarengin ring Sidembunut Bangli. Mbok De Asih niki ring Wewidangan Kesiman talar sampun nyarengin Titiang. Penateh wenten Bu Made Suryani. Sukses mapeng niki talar buat Mbok De Satriani ring Krobokan sampun nyarengin lan beli yang di bagus nih sekali Rejuna sampun nyarengin di tiang nggih. Lah semeton Fox sampun nang kije-kije titiang mawali male jebos malih niki tiang puterin tembang saking trius kapak DJ.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
0: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

sanga-sanga. Emoni ketut garing nih kengnya sampun metilah. Ini semutan Fox makin pabrik sanga-sanga bangga mengumumkan sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate produk dengan racikan lebih ultimate semeton. Dan waspada ya dengan produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Dan sekarang juga ada produk terbarunya semeton, yakni Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produk ya dan info harga resmi, semeton Fox dapat mengunjungi platform resmi di Instagram @sangasanga_bali dan di websitenya www.balihealingoil.com dan www.sangasanga.com.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sangat-sangat, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Ya Semeton Fox, malih dasa menit Titian mengudara Niki. Titian mau menyapa dumun sederu mau pamit Niki Semeton Fox. Sana sampun nyarengin Titian Niki wenten Pak Sipung ring sibang gede. Sukses moping banget Niki nyarengin Titian Nova ring rawe. Niki sampun nyarengin Titian hadir Niki. Sukses moping banget Niki sampun meramaikan Fox Radio Bali Niki nge. Apakah Niki lembur beli Nova? Niki wenten malih ring sange mau Sukaryani Niki. Titip salam menjaknya mau Titian di sange Niki nge. Niki wonten Mbok Angelika Putri malih niki menyaringin Titiang Mbok Yastini, Ninik Gusta, Mbok Ira Susiadi ring penebel, lanturi malih ring kesiman wonten Yan Bur Arini niki absen niki sukses maping banget niki lan mengabsenkan juga cuaca. Nih niki nggih. Wonten ring Mas Bedulu Pak Yan Sena, Pak Yuli Dharma Sabe, Pak Karuna Yasa dan Beli Putus Tun, sane sampun nyaringin Titiang ring WhatsApp. Nggih sukses mapping banget niki buat Semeton Fox nggih. Sane di Facebook pun ramai niki Semeton Fox nggih wenten Mbok Dayu, Mbok Gusti Ayu Parwati gitu. Nggih. Lah niki wenten ring Sangiang Kekeran niki wenten Pak Yan Sutame, ring samplangan wenten Pak Kak Podol, ring Kedewatan Ubud di Dewo Bonju Ubud. Ring Abian Base niki nang Oman, lan Semeton Fox ngendianan tempat sidayan niki tiang sapa satukan kebendan tuk kalah niki. Nggih. Nah, niki di tiang puterin dumun tembang saking deulik pang wenten niki mengingat malih di udara kita semua tuan Fox gak salahnya niki sarang kurenane soalnya kita tembang jegek nyelolet saking deulik.

Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga Lebri Partami Sabar Malu. Inggih niki tembang pinake penguntat tembang ring program salam sapa semeton nggih. Ten krasa sampun 3 jam titia menyaringin semeton Fox ring udara niki dumugi terhibur sareng teman-teman sanes tiang puterin niki nggih semeton Fox nggih. Suksema mawali niki buat Bli Gede Sumayasa sanes sampun nyaringin titiang ring pedawon niki lan Bu Febi sanes lemburan titiang budal dumun Bu Febi nggih. Lalu semeton Fox ane lianan tentunya nih. Lansin nampuro yang dumun niki yening wenten keiwangan ring titiang benjang malih mewali niki tiang nyarengin ring pengujung minggu ring Jumat nge semeton dan pengujung bulan Mei. Lan langsung ke mantan titiang Gus Dikang lunsur mepamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tumbuh jadi lebih baik ke sarengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi Om.

itu kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Menteng ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: 9.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Hai teman-teman Fox, selamat sore dan waktunya Budaya Indonesia bersama Gacha sampai jam 8 malam nanti. Cus, tumbuh jadi lebih baik bareng 99.3 FM.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sampun Fox untuk Anda yang mungkin hari ini lagi capek gitu ya. Yuk istirahat dulu, yuk semeton, yuk bareng Gak Aca di sini. Mau dengerin lagu apa sore hari ini semeton, Gak Aca puterin pokoknya ya. Yang penting itu lagu Indonesia terbaru. Untuk Anda yang juga lagi di jalan, lagi kumpul-kumpul bareng keluarga dan orang tersayang, pokoknya Gak Aca akan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Temenin Gak Aca juga ya, jangan kemana-mana loh ya. Caranya request lagu gimana Gak Aca? Gampang. Kalau sebentar Fox mau request lagu atau kirim-kirim salam deh, caranya tinggal chat Gak Aca lewat WhatsApp di nomor 087808 53 kali 993. Sekali lagi di 087808 53 kali 993. Terus Semeton Fox juga bisa chat Gak Aca lewat aplikasi dengan fitur live chatnya yang sudah ada di sana. Aplikasinya namanya Fox Radio, di download sekarang juga ya, karena gratis dan ukurannya juga kecil banget. Sudah ada di Play Store dan juga App Store Anda Semeton. Langsung di download dan dengerin Gak Aca lewat sana. Gak Aca kun puterin lagu-lagu kekinian spesial untuk Anda.

0: hati-hati ya. Jangan menggunakan ponsel saat berkendara, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Bali

akan menginformasikan dulu gimana situasi lalu lintas di seputaran Kota Denpasar. Ini spesial untuk Anda yang lagi di perjalanan semeton ya. Lagi di jalan balik dari kampung, otw ke kampung, atau dimanapun Anda berada, yang penting di jalan. Ini dengerin baik-baik ya. Di Denpasar dan sekitarnya terpantau ada beberapa daerah yang macet semeton. Biasalah ya, udah jam-jam sore gini menuju malam. Ada yang pulang kerja, ada yang OTW melali, ada yang ya kemana-mana lah ya gitu. Ini ada kemacetan semeton di Jalan Cokroaminoto dari simpang Jalan Galunggung ya menuju ke arah Lukluk Sempidi. Ini lumayan padat semeton Fox. Boleh cari jalan alternatif kalau mau lewat sana biar nggak kejebak macet semeton ya. Tapi kalau mau lewat sana juga nggak apa-apa. Yang penting bersabar aja. Terus lanjut lagi semeton, kita loncat ke timur ya di Jalan Raya Batu Bulan. Ini kalau datang dari simpang Tohpati, Supratman, semeton Fox akan ketemu sedikit kemacetan. Tapi kalau dari Batu Bulan menuju ke Tohpati ini lebih padat rupanya. Jadi untuk Anda boleh dihindari dulu jalur itu. Apalagi ini semeton yang lebih padat lagi ya di Bypassan Nur. Kalau semeton Fox datang dari arah Patung Titi Banda menuju ke simpang Tohpati, wah ini menjelang simpang Tohpati panjang banget macetnya semeton. Boleh cari jalan alternatif ya. Begitu juga dari Patung Titi Banda menuju ke simpang Jalan Hang Tuah di Bypassan Nur, ini juga panjang banget macetnya. Jadi untuk Anda semeton Fox, intinya yang udah dikasih kelancaran di perjalanan, utamakan keselamatan Anda dan pengendara lain. The Kiap semeton ge. Kita nyanyi-nyanyi aja di sini bareng Ge Aca. Dan juga untuk Anda yang kejebak macet, yang sabar aja sambil gending-gending semeton ge biar enggak emosi, biar enggak ngantuk.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Gek, enggalin mas Ayaga atau hen mau gek mekarya? Pang Montora bisa anggon, Gek.
3: Gek mbok Gek, antos dumun. Niki Gek karime saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ade cak mekelo ajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken, Gek.
3: Mbok Gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas Gek, eh.
2: Mimi, jak uleng tuni mekelo saja nulian niki, Gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hija-hija jak tentelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Teman-teman Fox, absen dulu yuk. Siapa di sini yang dari dulu pengen banget dapat rejeki umroh gratis deh gitu ya? Atau yang pengen dapat rejeki dapat uang puluhan juta tiba-tiba? Bah, ini deh saatnya yang tepat teman-teman Fox ya. Buat Anda, Sanekayo Niki jagi umroh gratis utawi pengen dapat uang senilai 35 juta rupiah. Niki gak acak wenten gatresane becik pisan. Caranya gampang semeton. Semeton Fox cukup ikuti syarat dan ketentuan puniki semeton. Pertama, semeton Fox tinggal mengumpulkan 9 kotak kemasan minyak sanga-sanga reguler varian balur utawi tanamilah tanah musani klasik dados ultimate dados niki semeton. Yang penting nike ukurannya ini 100 ml diproduksi di atas tahun 2024. Ya, ning sampun terkumpul niki 9 kotak. Langsung digunting dari dua bagian masing-masing kotaknya semeton, terus masukin ke dalam amplop. Di dalam amplop, semeton Fox wajib lampirkan teler niki fotokopi KTP semeton nggih. Sertakan juga niki nomor telepon aktif, nama lan alamat lengkap semeton Fox, terus sampun nang lali niki semeton tulis kategori peserta napi keh semeton Fox, apakah kategori peserta karyawan, konsumen, napi sangasian. Pilih salah satu niki nggih. Terus yang yang sampun pasti nike amplop semeton Fox sampun mawaste jangkep dan siap dikirim. Dados niki kirim ke pabrik sanga-sanga sane megenah ring Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Utawi yang yang terlalu jauh ke pabrik, dados niki ke Fox Radio Bali semeton ring Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Pokoknya jangan khawatir karena periodenya ini kari panjang niki semeton sampai tanggal 1 Desember 2026 niki nggih. Dan inget tang semeton, semakin banyak semeton Fox mengumpulkan amplop, jadi semakin besar peluang semeton untuk memenangkan hadiahnya nih.

103.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox, sudah di jam 7 malam lewat 4 menit. Lagi pada ngabain semetan. Maam dulu, maam. Mandi dulu yang belum mandi ya. Habis itu biar bisa leyah-leyah, santai-santai semetan tanpa dikejar apapun gitu ya. Dan untuk Anda semetan Fox yang belum request lagu bareng ya Aca, belum gabungan, belum salam-salam, masih bisa banget. Jangan khawatir, gak akan ketinggalan, gak akan kehabisan waktu kok ya. Yang penting tetap stay tune ya bersama Gak Aca. Karena sekarang Gak Aca akan calling-calling yang sudah gabungan lewat aplikasi. Di aplikasi ini udah ada yang selalu setia menemani Gak Aca, Pak Yan Selamat di Gianyar. Ada juga Bejrotusri sudah bergabung ya. Ada juga pendengar baru Gede Anto sudah gabungan. Ada juga Niki dari Momang Dewi. Ada Mbok Desa Putri. Ada juga Niki Mode Budi Lestari sampun gabungan. Dan masih banyak lagi Niki yang di aplikasi semeton. Ada yang request Niki dari Moto Tresya, request lagunya Tulus Hati-hati di Jalan Gak Aca. Oke, ditunggu ya, bentar lagi akan Gak Aca putarkan langsung. Yang ada di WhatsApp, jangan khawatir juga, bentar lagi akan Gak Aca calling-calling juga. Yang masih pengen gabungan masih bisa semeton ya. WhatsApp-nya ada di 087 808 53 kali 993.

101,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat. Seputar Fox, Tisa Biani, Gelora Asmara untuk Anda yang lagi berbunga-bunga semeton ya. Dan untuk Anda semeton pada makan malam apa hari ini bersama orang tersayang, atau mungkin ada anak kos yang sendirian aja, gak apa-apa semeton, yang penting masih bisa makan ya, bersyukur gitu kan. Dan Gacha mau ngingetin dulu Niki buat semeton Fox Sarang Sami, untuk anak kos, anak rumahan, anak keluar, anak kemanapun itu, siapapun Anda semeton Fox ya, wajib banget yang namanya jaga kesehatan Anda bersama Ultimate Sanga-Sanga. Keren pun Abi, Ultimate Sanga-Sanga Niki pindah ke produk Sanipini Anyar saking Babe Bambang Pranoto semeton. Wenten minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare wenten taler niki nggih. Napi malih niki khusus minyak balurnya nih diracik ngangge 140 bahan herbal pilihan pokoknya. Meduwe kemasan modern, aroma segar, pastinya tetap meduwe kualitas herbal khas sanga-sanga sanes sampun terpercaya semeton Fox. Nah, yang semeton jagi ngelarah informasi sejangkepnya nih, dados niki langsung manten rauh ke Fox Radio Bali, jagi metoken, jagi numbas produk, dados semeton. Genahnya nih ring jalan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi yang ten persida langsung rauh meriki ten kenapi semeton Fox, langsung manten hubungi nomor 081993100102. Ada dos pesen, dados metaken, rike semeton nggih. Malah pisan ring nomor 081993100102.

0: Fox Bali.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Sabun tanamilah tanahmu Sangasanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malikisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
0: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
6: Bahana Budaya Indonesia. Indonesia.

masih bersama Gece di sini, teman-teman. Jangan kemana-mana dulu ya, karena bentar lagi kita akan bahas kebudayaan unik yang ada di daerah Indonesia. Hari ini kita akan bahas daerah apa ya, kira-kira? Makanya stay tune terus ya, Semeton Fox akan Gece ajak Anda ngebahas kebudayaan unik bentar lagi. Dan sekarang saatnya Gece mau calling-calling dulu yang sudah bergabung di WhatsApp, karena tadi udah di aplikasi, sekarang giliran yang ada di WhatsApp ya. Sudah ada Blidek Mas Panjul yang katanya lagi lembur, Niki Gece. Wih, semangat Blidek. Mau request lagu apa, Niki? Gas kan. Semangat lemburnya. Wih, banyak banget ini chat-chatnya. Chat ya, semantannya, bukan chattingan. Dan ada juga Niki Pak Tujuh Leo di Tulikup Gianyar, Buyan Lastri juga sudah bergabung, Vigo Sudiantara, Mode Satriani juga sudah gabungan dari Kerobokan.

gabung, ada juga beli Depasa di Monang Manding. So, sama Niki buat Sementor Fox yang sudah gabungan, yang belum diaca calling, yang sabar ya. Entar lagi pasti akan diaca calling-calling, yang tetap, yang penting tetap stay tune bersama Gacha dan nantikan lagu requestan Anda, Semeton.

0: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
4: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
5: Males, ribet ah.
6: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
4: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
6: Serius?
4: Terus ini apa?
6: Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini.
4: Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini.
6: Seru banget, coy. Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
4: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
4: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
7: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
8: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sangasanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sangasanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

kebudayaan unik yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan bahas di daerah Medan Semeton. Ya, saya dapat informasi dari websitenya kumparan.com, katanya di sana tuh ada tradisi yang namanya mandi balimo. Nah, apa sih artinya? Jadi, tradisi mandi balimo ini umumnya dilaksanakan menjelang bulan Ramadan Semeton, di sungai bisa ataupun di air khusus itu ada juga ya. Nah, biasanya air yang dipakai untuk mandi itu akan dicampur dengan rempah-rempah. Tujuannya apa sih?

89.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Teman-teman Fox, gak kerasa nih bentar lagi udah mau jam 8 malam. Dan itu artinya udah waktunya Gia Aca pamitan dulu. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah nemenin Gia Aca dari jam 6 sore tadi. Semoga terhibur dan informasi yang Gia Aca berikan bisa bermanfaat untuk Anda. Bentar lagi waktunya Semutan Fox ditemenin sama Gia Aya di Tembang Tresna sampai jam 11 malam. Dan Gia Aca mau pamit dulu ya. Dari Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Kita ketemu lagi besok di Budaya Indonesia. Bye Semutan Fox. Jangan lupa tetap tumbuh jadi lebih baik. Bareng 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanya-Sanya. Sing ada lawan. Bye-bye.

0: Seng Adalawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna. 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Rajang Wais Waton Fox kecenom oleh serang ya, seperti biasa ring tembang tresna nyantas segala salah suangi. Sampun melalui tumbuh lebih baik niki keserangan 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Seng Adelawan.

Sob Sangha Sangha Bana Budaya Indonesia. Sobatan Fox, tenangan sanejani ternyata ngetisin hati. Nggih sobatan, datangnya juga Niki mulus sekali aspal. Bisa jadi nih tanda-tanda sobatan Fox sempen cocok dengan Niki. Wow. Sobatan Fox, kadang-kadang Sani ngaryanin susah untuk memberitahu ya Niki lagi suka sama seseorang. Biasanya Niki ring awal-awal hubungan belum jadi hubungan bahkan Niki nangin ngalahin gengsi biasanya Niki. Sobatan Fox, Sani keburu pasang tembok tinggi, menunggu di chat nanti juga di napi WhatsApp lansani lianan. Sobatan Fox, ya Niki Sani meduwe gebetan. Coba mulai dari hal-hal sederhana Minakadi memberi pujian Sani tulus sampunang dibuat-buat Sobatan Fox. Menunjukkan antusias Sobatan Fox saat ngobrol dengan orang punika lan hadir ketika Sobatan Fox dibutuhkan. Utawi bukan ketika dibutuhkan ya, ketika pasangan utawi calon pasangan Sobatan Fox membutuhkan bantuan. Lan memberi perhatian Sani konsisten tanpa berlebihan. Sampunang sekadi sinyal wifi makin wenteng kencang ya ning jauh sekadi ya nenten-nenten jaringan Sobatan Fox sampun nanggih konsisten dari awal sampai akhir selamanya konsisten Sobatan Fox sampun nang wow sampun makatang Niki wow berhubungan maksudnya wow menjalin hubungan kenten nggih tiba-tiba sampun beda rasanya mengenai Sobatan Fox sampun mendapatkan pasangan Sobatan Fox konsisten Sobatan. Sinyal-sinyal kecil Nika Minakadi seringkali lebih mudah ditangkap daripada kata-kata sering dipendam terus Niki ngomongnya pada akhirnya gebetan Nika yang tengah di Senayang Sani bersih dayang membaca pikiran Sobatan Fox. Liening Sobatan Fox perasaannya serius buktikan Sobatan Niki gaya ketus saking ngevimelan.com sampunang Niki Sobatan Fox nyantok dia sadar Sobatan suka dengan pasangan Sobatan Fox Nika justru setelah undangan nikahannya sampai ring jero Niki.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan. Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

93.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bara Budaya Indonesia. Selamat malam Fox, sampun anglali peniki sanering lagi, sanering jero, sanikare mekarya, sanikare ngelembur. Persiapan closingan semotan Fox, sampun anglali nyaringin gaya peniki ring tembang tresna ring 99.3 FM. Dados langsung motor request tembang favorit semotan Fox. Saning Aryanin makin semangat mekarya, saning Aryanin niki mengenang masa-masa indah kesarengin pasangan, mungkin sone LDR, dados semotan Fox. Gaya siap meniki memutarkan tembang semotan Fox, nyantos gala selasa wangi. Gaya jantos ring aplikasi Fox Radio Bali, semotan sani durung medui aplikasinya ini langsung mantan niki download ring Play Store dan juga App Store, aplikasinya gratis. Nenten, wenten biaya napi-napi semotan Fox, langsung mantan joinan dan gabungan ring 99.3 FMG. Ring live chat sampun nang lali di komen-komen mang dege aya niki boleh antek calling-calling semotan Fox.

Selamat GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Selamat Fox, daripada main api, mending pun Niki main coba-coba serangga ayah. Coba-coba napi gak ya? Coba-coba Niki antuk kulineran Selamat Fox. Nggih, coba Niki Selamat Fox melipir ring mengeling oleh Kristo. Sireu nih Niki perjalanan dari Denpasar ke Karangasem kan kan? Melipir ring Kabupaten Gianyar. Otawi sana bingung Niki Selamat Fox tingkan ngajak pasangannya ngajeng akhir bulan atau awal bulan Niki. Gajiannya kan beda-beda, wenten sana gajian akhir bulan, wenten sana gajian awal bulan. Ya, yen ning Sultan Fox Niki ngajak pasangan nanging pengen bisa mendapatkan paket lengkap kenten nggih wenten ajengan. Wenten juga puniki pemandangan mengoleng-oleng salah satu jawabannya Sultan Fox. Mau inar ring mengoleng-oleng list puniki Sultan. Wenten menu ajengan sane medu cita rasa khas ring ulam ayam bebek mepase wenten nggih nanging nenten wenten ulam bawi. Pokoknya Niki dijamin halal. Selamatan Fox. Taler, selamatan juga Niki dadas ngajeng kesarengin dengan pemandangan danu. Dadasnya ini pun Niki juga cocok. Ini selamatan Fox pun pacang waduhi parikrama ring mengoleng-oleng Kristo. Mauinan dados nampung Niki nyantos kutus tali diri. Cocok juga ke angin piknik kesarengin keluarga utawi pasangan pun Niki. Langsung matan meluncur ring Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Utawi ring Google Maps dicari mantan mengoleng-oleng Resto Semotan Fox. Nggih, langsung meluncur ring mengoleng rek estetik restoran kesarangin keluihan danu sane bagas saking sanga-sanga.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Lagu-lagu pilihan

93.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Banda Budaya Indonesia. Semotan Fox rejekin nomplok si kembang saking yani pering niki. Antuk semotan Fox puniki sane winter rejekin nomplok berupa mungkin niki daging. Dari semotan-semotan sane muslim sane wow merayakan Idul Adha niki. Nggih sampun lali dimasak dengan baik semotan Fox lan Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar antuk tempatnya Fox Radio Bali. Nggih, maksudnya apa ge ayah? Lan semotan Fox puniki mangde semotan makin semangat ring wengi mangkin utawi niki makin relax kenten nggih. Gaya pacang calling-calling numun sana sampun nyalengin ge ayah ring aplikasi ternyata wenten akeh niki sane bergabung. Wenten si Reka puniki Pak Wayan selamat ring wujangan samplangan gianyar. Wenten Pak Ketua Tari Sengen Nasra puniki bergabung ring wujangan mana puniki Padang Sambian. Lanjut wenten Dewa Nyoman Witnyana bergabung ring wujangan Bedugol. Wenten Nima Dewarni nyaringin ge ayar ring wujangan pengusekan Ubud. Wenten Nini Gusta puniki nyaringin ge ayar ring wujangan Pamedilan. Wenten Jitu Sri niki nyaringin ring wujangan Bangli. Madewarsi ini bergabung ring wujangan Nusa Dua. Wenten Nini Bulan Rahajeng Wengi suksama sampun nyaringin ge ayar. Wenten Bi Astawan niki bergabung suksama memang semutan Fox sampunan umur kijen.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Samatan Fox, sampun ang lali pun iki aning sampun mulai muncul tanda-tanda perut kembung, masuk angin, kantongnya mauinan, sehari bisa mengunjungi 5 kerabat, 10 kerabat. Utawi ini kisahnya badannya pegal-pegal, mau habis silaturahmi ke banyak saudara, kantan gih jalan kesana kesini, terus juga niki melakukan aktivitas banyak. Semutan Fox sampun nang lali langsung mantan dibalur badannya ngangin minyak balur sangat-sangat. Semutan Fox harus niki ngangin sana varian klasik utawi sana varian ultimate, sesuaikan dengan kesukaan lan kebutuhan semutan Fox. Gih langsung mantan semutan Fox dibalurkan ring bagian sana pegal, dibalurkan ring punggung, ring kaki, ring perutnya juga, ring kepala juga niki dados semutan Fox. Mangda sakit kepalanya niki dados menghilang. Mangda benjang kembali produktif antuk menjemput rejeki malih semutan.

Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-101-02. Sekali lagi di nomor 081-993-101-02. Sanga-sanga, sing ada lawan.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Buana Budaya Indonesia. Matahari, mata hati, Sultan Fox, Sani, Niki, sampun medue mata hati. Bukan cepat hati Sultan Foxnya, mata hati. Elingang Niki Sultan Fox antuk dijaga hatinya, mang dan enten dirusak oleh sembarang orang. Nggih, Sultan Fox harus tetap tenang, harus tetap bahagia, harus tetap menjadi diri sendiri. Sultan Fox kuncinya wantah dengan mencintai diri sendiri dan menerima napi saya Sultan Fox punya. Sampunang membandingkan diri dengan orang lain, napi malih membandingkannya wantah dengan hal-hal saya nenten Sultan Fox punya. Nggih, mungkin setiap orang punya porsinya masing-masing Sultan Fox. Lah nanti Sultan Fox puniki gaya malih lanjut iki calling-calling Sultan sane kari nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp mangkin ring 087885555993. Wenan patu purwa bergabung sareng gaya ring udangan sesetan beli gede semuanya sa nyaringin puniki ring udangan Dawa, Wenten Boyantini bergabung ring Widya Selatuda, Aba Waisel nyaringin gaya, Parai Kobo beli Made Hendra, Pak Putu Julio, Wenten beli Ngora Endu, beli Yansu, Tanger Sinania, Semotan Fox. Sanai durung gabungan sering gaya, langsung Motan Cius meluncur nih kiring WhatsApp 087885555993. Kayak nyantos, nyantos galah, salah sunyi.

Bana Budaya Indonesia. Sobat Unfox, langsung nih kisah nih. Kehabisan minyak sangat-sangat meluncur ring dek ranjang Bali. Nggih, mawina ring dek ranjang Bali wenten iki tersedia outlet lembut sangat-sangat Sobat Unfox namun nang male ragu. Nanging ngiring nenten sempat mawinan akeh niki sane mekari ya. Utawi niki juga wenten sane kuliah, kerja, wenten sane kari. Akeh aktivitas pokoknya niki sampun khawatir Sobat Unfox Maminan sangat-sangat produk mungkin juga sampun tersedia ring Kimia Farma K24 Apotek Lan Century ring seluruh Indonesia. Dadasnya nih Sobat Unfox langsung mantan niki meluncur ring outlet sana sampun gak ayah sebutkan gak Maminan sangat-sangat produk niki sampun mantah sangat-sangat asli racikan babi Bambang Pranoto saat ini keproduksi oleh pabrik sangat-sangat Sobat Unfox.

0: takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
4: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
4: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya, enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
4: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
4: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
4: Gas!
5: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878 1838 9847. Let's rejuvenate your mind.

Fans Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox manggun dan tan ngambang Miki sama Tonsan ngiringin gaya ring WhatsApp. Makin gaya lanjut calling-calling ring 087-808-555-993. Wentan Pagung Murah bergabung Niki nyaringin gaya ring WhatsApp yang berari ini Renat Singapadu Wentan Pak Depego Moka Mang Sri nyaringin Bumade Warni Nini Zeran ring Widangana Gunung Guntur Wentan Putuston nyaringin gaya Payung di Bagus Wentan Puniki Mbok Ratih ring Widangana Selat Karangasem nyaringin ya Sukumara Hajang Mungilan salam kenal sarang gaya Wentan Bigos Bawo nyaringin ring Widangana Batu Bulan Bumade Warsini Mlegre Pasa Mbok Herlina Wati Sok sama sampun nyaringin semeton Nantan puniki Nini Bulan nyaringin ring WhatsApp Ibu An Lastri Bulo Sumar nyaringin Sok sama ping banget sampunang dumun kije-kije Nyaring setiap salam gaya Semeton Fox ring tembang terasnanya Atas segala salah sewangi

kegiatan Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat Fox, rangkaian upacara suci Ringkarya Agung Desa Datungasan berlangsung khidmat Nikiring Rospati Kliwon Warigadian Kamis 28 Mei 2026. Prosesi Parikrama Manah Toyening Niki kelaksanaan beda sebagian ring rangkaian niatnya sana tinggelar ring wilayah Desa Adat Ungasan. Kegiatan Niki merupakan bagian dari pelaksanaan karya besar meliputi pranawa nyawa wedana utama Atma Wedana Matatah Nilapati Agung Yantos Ningkup Agung. Seluruh rangkaian upacara dipuput oleh ide Ratu Rusi Agung Nabe Wayahana Supadharma Jayagiri. Pelaksanaan kali ini digagas wujud seradelan bakti krama Desa Datungasan ring menjaga tradisi kesucian niatnya serta warisan budaya dan spiritual Hindu Bali sane terus lestari nyantos saat niki. Sumbernya gaya ketus ring dan pasar dot viral ring sosial media Instagram. Akeh semeton pasti ke niki. Semeton-semeton gaya ayah nyareng dari ke semeton Fox.

0: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
6: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Jangan Fox Radio Bali Voice of Sangat Sangat Bana Budaya Indonesia. Selatan Fox Pabrik Sangat Sangat Sanem Genaring Margi Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Ganyar Bali. Niki Bangga mau pakai link Sangat Sangat Klasik Lan Sangat Sangat Ultimate. Rank Ultimate pastinya dengan racikan saling lebih ultimate Selatan Fox. Nanging atau Selatan Fox punya kesan yang numba Sangat Sangat waspada ring produk-produk palsu. Gih mauinan produk asli babi bomong pranoto puniki hanya memproduksi dengan waste Sangat Sangat Lan wentan foto babi bomong pranoto ring kemasan. Lan mungkin Selatan Fox juga wentan produk anyar ring sangat-sangat. Nekadi niki wantah wastane gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel sering harian yang ternyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produk, Selatan Fox dari niki mengecek ring Instagram @sangat_sangat_bali utawi mengunduh niki website ring www.balihealingoil.com dan juga ring www.sangat_sangat_official.co.id.

Radio Bali, Voice of Sangha Sangha Bana Budaya Indonesia. Smoton Fox, makin gaya lanjut calling-calling sana nyaringin gaya mau dikirim aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Wanten mau kali buat ini kayak nyaringin ring Widan Buleleng. Wanten mau Ira Susyadi bergabung sarang gaya ayah mau dikirim Widan Penebel. Wanten Gung Sri nyaringin gaya ayah ring Widan Kerobokan. Aji Gundul niki bergabung ring Widan Bulu Indah. Pak Tu Arya ring Widangan Manggis sekarang asam. Wenten talar niki beligus bau nyaring ring Widan Batu Bulat talar sama Ton Fox sane kari stay tune ring WhatsApp ring aplikasi ring dimanapun suksoma niki sama Ton Fox sampun nemun kije-kije ke ayah kari wenten ngantos galas salah sewangi Sultan Fox.

Fox Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat Bana Budaya Indonesia. Semoten Fox, yani hari ini berat untuk semoten Fox lalui banyak hal sanes semoten Fox. Ring kehidupannya sanes sampung terjadi ring hari ini. Percayalah bincang wenten cahaya semoten Fox, bincang wenten hal baik yani semoten Fox percaya nggih. Mau winen kenten semoten makin sampun lali untuk bersyukur. Ring anapipun sanes terjadi, entah nika baik menurut semoten Fox, entah nika kurang mengenakan hati menurut semoten Fox, disyukuri manten. Barangkali mungkin neka meduwe napi ya pembelajaran untuk semoten Fox. Yeh, gaya tetap sekali stay tune nyaringin semoten Fox ring 99,3 FM nyantos segala salah suangi semoten Fox sampuran mun kice kice.

0: kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Besok sangha-sangha para budaya Indonesia. Selatan Farsan kerasa gaya puniki sampun harus pamit ring program tembang teras nama minat sampun gara salah suang. Ini juga waktunya untuk Selatan Fox istirahat. Bencang kari wenten kegiatan seni harus dilakukan. Gih, semangat bencang Selatan Fox. Lan gaya langsung mantan ini sekian kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto tengah nomor 98X Kota Denpasar Lungsur mepamit sampun angleli tumbuh radus lebih baik kesaringan 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Sing Adelawan. Saringin malah gaya bencang di tumbang tresna Selatan Fox. Om Santi Santis.

tökitö pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: ada lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Rahajang Semang sama Ton Fox Punapiga Tremawali Gus Gandhi nyarengin Zona Indonesia nyantos namparing galah dasi Semang Mali aja bos. Sanga-sanga sing ada lawan.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat Sangat. Satu lagu dari Garasi ya. Semoga di pagi ini tidak ada yang merasa kehilangan ya. Dan juga semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, selalu berbahagia tanpa kekurangan satu apapun ya. Sama Tone Fox, ngiring sarangin Gus Gandhi, tentunya ini ring 087808555993 utawi harus diarengin ring aplikasi Fox Radio Bali kenten niki nggih. Nah, nyarengin talar niki ring social media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan juga di Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali sampai mendekati 10 pagi nanti. Dan seperti biasa, sebelum Gus Gani melanjutkan ya, ada beberapa informasi dulu datangnya dari informasi cuaca dulu ya. Gus Gani akan memberikan kalau di hari ini wilayah Pulau Dewata Bali ya, bagaimana sih cuacanya ya. Kalau di sebagian besar wilayah Pulau Dewata ya, diprediksi akan cerah hari ini. Nah, berbeda halnya dengan di kawasan Buleleng dan Karangasem. Hari ini diperkirakan berawan, serta di kawasan Kelungkung cerah berawan. Apakah benar demikian ya? Kalau menurut informasi cuaca dari Pak Wayan Sugita pagi ini ya, di kawasan Kuta berawan dengan suhu udara agak dingin gone niki nggih, sedangkan suhu tubuh normal gone. Suhu dompet gimana Pak Yan? Suhu dompet Pak Yan. Buat Gus Gandhi katanya semangat aja bertugasnya. Aduh, nge. Sukses sama Pak Yan untuk informasi cuaca di pagi ini. Dan juga untuk semeton yang pagi ini sudah prepare ya, mau ke tempat aktivitas ataupun yang sudah berada di jalan dan sudah berada di tempat beraktivitas, selamat menjalankan rutinitas saja ya. Seperti biasa juga semeton selalu yang namanya membawa minyak balur sangat-sangat semeton ya, kemanapun perjalanan semeton ya, sebagai pertolongan pertama. Kalau melakukan perjalanan jauh biasanya kan rentan tangan semutan, pegel-pegel, selalu gunakan yang namanya minyak balur Ultimate sangat-sangat. Mau yang klasik, yang Ultimate atau tanamilah tanamu, boleh ya, bebas. Kalau Gus Gani sih biasanya yang klasik.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-Sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

cinta kau dan dia katanya ya, yang pasti sudah membawa perjalanan kita di 24 menit lepas dari 7 pagi. Semeton Fox yang pagi ini mengeluh ya, mengeluh karena kesemutan katanya tangannya. Makanya gunakan selalu minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Semeton tidak hanya bisa mengobati yang namanya tangan kesemutan ya, bisa juga untuk semeton yang sering atau lebih banyak aktivitasnya duduk ya, pegel-pegel sudah pasti. Apalagi kalau semeton juga melakukan perjalanan jauh, selalu gunakan yang namanya minyak balur Sanga-Sanga. Kalau semeton juga punya permasalahan terkait rasa gatal yang mengganggu, sudah beragam obat juga belum bisa menghilangkan, mengurai rasa gatal tersebut ya, gunakan produk terbaru dari Sanga-Sanga semeton, namanya Gatalin ya. Jadi sudah bisa semeton pesan juga di Radio Fox ya. Gus Gandhi mau menyapa dulu ya yang udah ikut gabung di pagi ini. Beli Putu Marsu dari kawasan Gatot Subroto 1 ya. Mau request lagunya katanya nih, boleh deh pilihkan saja dari Gus Gandhi maunya yang mana. Oke, Gus Gandhi pilihkan yang terbaik ya untuk Beli Putu Marsu. Sukseme, sampun nyarengin Gus Gandhi. Niki nge, wenten taler Niki, Nini Gusta. Sukseme, sampun nyarengin Gus Gandhi, ring semengi mangkin. Katanya Niki mau kirim salam buat Piana lan cucu Nini kone Niki nge. Moga setate rahayu. Buat Gus Gandhi, selamat bertugas. Oke deh, terima kasih banyak sudah ikut gabung ya Nini. Terus ada Agung Haji Apel juga di kawasan Padang Sambian. Terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Terakhir ada Bu Joni dan Pak Joni di Buana Indah yang selalu ikut ya. Mau titip salam katanya Niki buat Piara Titiang Wayan Joni Mata di Dalung. Madi Mahendra Gunarta, semoga sehat selalu mencari cuan. Katanya itu Ruang Rindu sebentar Gus Gandhi akan putarkan. Ya untuk semeton yang lainnya boleh ikutan segera ya di 087808 5993 atau juga di Fox Radio Mobile Aplikasi.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya, pang montora bisa anggon gek.
6: Nggih mbok nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wentene kecag.
7: A few moments later.
5: Gek, ade cak mekel ajan. Sing suwat-suwat tuleng tuni. Na engken gek.
6: Mbok gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
5: Mimi, jek uleng tuni mekel saja nulian niki gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantap.

mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian kurang lebih harapan dari Mbok Mang Ming karena request lagu Suaraku Berharap dari Hijau Daun. Salamnya katanya buat Tu Apri, terus ada Tu Nari dan Yan Sugita, terus ada Togen, terus ada Tu Purwa juga katanya buat penyiarnya. Terima kasih banyak. Oke deh, terima kasih banyak sudah ikut gabung di pagi ini. Selamat beraktivitas saja. Dan kalau besok-besok mau jalan-jalan, ajak Gandhi ya. Gandhi bisa rekomendasikan tempat yang sangat menarik. Dan juga istilahnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Asik. Jawabannya sudah pasti ke Mango Lango Lake Resto. Semeton dari Ki Wenten Daler Genah Sadisini Nampung Kutus Tali Diri semeton. Yang ini semeton cuma ya yang tiana dotnya cuma santai gen Gus Gandhi ningalin ane ijo-ijo genda nikingi. Ah cocok masih dini semeton. Yang semeton jagi piknik cocok masih dari kini napi malik genahnya ini niki tidak terlalu jauh dari kota Denpasar ge. Nah alamatnya ini niki ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Taler dari kini wenten akeh pisan menu dengan cita rasa yang khas semeton. Wenten ulam ayam bebek taler niki bepasih dijamin halal nenten wenten ulam bawi. Mekrane mangolango lek estetik restoran kesaringan keluyan danu bage saking sanga-sanga.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwe ambusan ini.

0: jangan dilawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Tangasanga Rajan semang dumuniki semeton sani sampun nyarengin wenten madi ayu niki jagi ngarsu tembang saking Astrid jadikan yang kedua. Kenapa jadikan yang kedua? Gak apa-apa yang kedua, yang penting bisa jalan-jalan terus katanya. Ada doa niki semangan nge ngopi malu ngopi lebihin yehne genda niki nge wenten Tika Saraswati suksema niki semeton sampun nyarengin ring wawidangan dan pasar katanya niki mau request tembang saking Utopia sana memorde hujan niki jak be banget cerah nagih hujan niki. Oh ternyata cuma lagu gen niki. Suksema niki sampun nyarengin gendan ge wenten talar niki beli kadek suana ring wewidangan pengosekan ubud niki ge ring semangin mangkin kone niki jagi ngarse tembang kone niki ge di sayidan saking Shaggy Dog sampun ngelintangi wow salam spesial kone niki ajak anak jegeg kone niki ge nyen nak jegeg nyen sekenang naki. Misi sing jelas kini ngemang salam gitu niki ge harus tekan misi nama kije gitu jadi pesan tuh bisa tertuju langsung ke orangnya gitu niki. Kalau cuma salam spesial aja cewek jegek, cewek tuh mulai jegek sing ada cewek tuh ganteng. Yang cewek ganteng, nah mungkin anak ngorang tomboy kone ada, tapi tetap kan cantik gitu. Wenten talar niki gek Citra ring Bangli niki suksema sampun nyarengin niki ring semangin mangkin kari jaga warung kone niki sambil memasak gitu nge. Borain de masak gitu. Pasing pocol pisage medagang gitu niki diolas de masak gitu niki pasing pocol di pisage medagang gitu. Tapi mau belanja ingat ai Maya. Dengang. Moherlinawati suksesmu niki sampun nyarengin ring semengi mangke niki sampun sarapan sate 2 bungkus. Wah cak ayan jansan hidup di sempidi semengan sate 2 ngungkus niki. Irasa si Adi suksesnya sampun nyarengin tembangnya nih Mali Jebos Gus Gandi putarkan yen luwung kletek bayu Gus Gandi. Amun sing luwung berarti sing putar. Aduh prakati we. Rajan dalan niki beli kupet kurawa. Request kau cantik hari ini gone niki nggih. Berarti ibi jak ben mani kene. Jika kamu sing buat Kurnanti Tiange yang selalu cantik setiap hari gitu niki nggih buat beli Gus Gandi sehat rahayu tur mebekel 5.000 betawange 5.000 niki.